0: bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Ainis Tower, Jalan K.H. Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10:30-6:30. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
1: Kalau kalian umat Islam cuek aja, nggak mau hijrah, nggak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
0: Habib Nabil Al-Musawa.
2: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
0: Abi Amir Faisal Fahd.
3: Kenapa engkau bercanda mengolok-olok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-olok ayat Allah?
0: Ustadz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu eksklusif di iNews.
4: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Kasus perburuan penyu di Raja Ampat, rencana Jepang tangkal pengaruh Cina, hingga kasus penipuan influencer Malaysia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, seorang warga negara asing asal Cina berinisial WS ditangkap usai diduga melakukan perburuan liar dan memakan penyu di perairan Piai Nemo, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin lalu. Saat ditemui di kantor imigrasi Makassar, WS enggan memberikan keterangan panjang lebar terkait tuduhan perburuan satwa dilindungi. Ia hanya berdalih keberadaannya di Papua semata-mata untuk agenda wisata. Aksi pemburuan satwa dilindungi di kawasan konservasi Raja Ampat kini menjadi sorotan publik dan pemerintah daerah setempat. Saat ini kasus ditangani oleh pihak berwenang di Sorong dan Raja Ampat guna penelusuran bukti-bukti serta sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Berikutnya, Jepang berencana menggunakan bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistance untuk mengupgrade pelabuhan perikanan Natuna agar kapal patroli dapat beroperasi secara lebih luas. Rencana tersebut dilaporkan Kyodo News pada awal September 2026 dengan mengutip sumber pemerintah Jepang. Tawaran itu menjadi bagian dari upaya Tokyo memperkuat keamanan di Laut Cina Selatan tanpa membangun kehadiran militer secara terbuka, sebagaimana dilansir South China Morning Post. Pihak Cina memandang tawaran Jepang sebagai taktik geopolitik untuk memperluas pengumpulan intelijen dan memperkuat kehadiran Tokyo di Laut Cina Selatan. Jepang juga dinilai berupaya mendorong negara-negara seperti Indonesia ke garis depan persaingan di Laut Cina Selatan, sementara Tokyo berada di belakang layar. Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026. Pemohonnya adalah koalisi MBG Watch yang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mereka menuntut tafsir bersyarat yang mewajibkan meaningful participation serta larangan bagi pemerintah untuk memotong anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial demi stabilitas ekonomi tanpa persetujuan DPR. Para penggugat menilai pemerintah melalui APBN melakukan penyalahgunaan kewenangan fiskal atau budgetary abuse of power yang berdampak lintas sektor. Dengan putusan ini, maka perubahan APBN kini harus melalui persetujuan DPR. Tuntutan perubahan UU ini muncul setelah pemerintah dinilai bertindak seenaknya dalam memasukkan anggaran MBG ke dalam anggaran pendidikan. Kondisi medis dua siswi korban keracunan masal program makan bergizi gratis asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, akhirnya mulai membaik. Kondisi dua korban, Febiona Purba dan Agnesia Paruliana Silitonga, kini dilaporkan hampir siap kembali pulang dan bersekolah setelah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM sejak pertengahan September 2026. Isu mengenai hilangnya sebagian ingatan dan dugaan kerusakan fungsi otak yang sempat menjadi sorotan juga sudah diklarifikasi. Menurut dokter yang merawatnya, hasil pemeriksaan klinis, fisik, dan penunjang medis berupa rekam gelombang otak dinyatakan baik dan tidak terdapat gangguan apapun. Dugaan bahwa korban mengalami kondisi psikotik juga terbantah setelah pemeriksaan. Diketahui, korban mengalami serangan panik akibat tekanan mental dan trauma berat usai insiden keracunan yang menimpanya. Selanjutnya, influencer asal Malaysia, Aisar Khaled, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sebuah agensi di Indonesia atas dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang, dengan nilai total kerugian mencapai 5,9 miliar rupiah. Kuasa hukum pelapor, Michael Sugijanto, menjelaskan bahwa dugaan penipuan ini bermula dari perjanjian kerja sama yang disepakati pada Februari 2026. Kedua belah pihak sepakat bahwa Aisar wajib hadir dan mengisi acara yang diselenggarakan oleh agensi, baik secara live maupun secara langsung di lokasi. Namun, Aisar tak kunjung memenuhi kewajiban tersebut. Pihak agensi sempat beriktikad baik dengan menawarkan keringanan berupa penurunan nilai pengembalian uang dengan syarat Aisar hadir pada acara lain yang digelar Juli 2026 lalu. Namun, kesepakatan itu kembali dilanggar. Saat ini, Polda Metro Jaya telah menerima laporan tersebut dan memastikan akan menindaklanjutinya. Massa yang tergabung dalam Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan atau KWJK menggelar aksi unjuk rasa terkait data desil bansos di depan kantor Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Koordinator aksi menyebut pihaknya memprotes adanya kebijakan desil yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan dan justru menyulitkan warga. Massa didominasi oleh ibu-ibu dari berbagai daerah di Jakarta sambil membawa sejumlah atribut berupa poster yang berisi berbagai tuntutan warga. Mereka lalu diterima oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wamensos Agus Jabo Priyono. Massa lalu bergantian maju untuk menyampaikan aspirasinya karena keberatan dengan hasil data desil keluarganya. Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, menaikkan suku bunga acuannya untuk pertama kali dalam lebih dari 3 tahun. Dalam keputusan yang diumumkan pada Rabu waktu setempat, Federal Open Market Committee sepakat menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Dengan kenaikan tersebut, suku bunga Federal Funds Rate kini berada pada kisaran 3,75 hingga 4%. The Fed mengatakan kenaikan suku bunga diperlukan untuk mengendalikan inflasi yang masih berada di atas target bank sentral sebesar 2%. Ketua The Fed Kevin Warsh mengatakan inflasi AS telah berada pada level yang terlalu tinggi dalam waktu yang terlalu lama. Ia menyebutkan kondisi perekonomian AS masih kuat termasuk pasar tenaga kerja, namun inflasi masih berada di atas target The Fed. Tanpa hoax, tanpa disrupsi. Hanya baca berita dari sumber terpercaya agar hanya informasi yang benar yang kamu jadikan referensi untuk melangkah ke depan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro?
2: Tumben main kesini lagi. Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekasi aja.
2: Dengan atau obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bekasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
6: Ciro Lu.

Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memberikan penghargaan kepada para inovator melalui puncak penganugerahan Liga Sinova atau ajang kompetisi dan gerakan inovasi daerah 2026 guna mendukung gagasan baru untuk kemajuan daerah. Menurut Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bahri, saat acara pemberian penghargaan tersebut di kantor Bupati kemarin, ajang ini menjadi wadah apresiasi terhadap berbagai gagasan kreatif dan inovatif yang lahir dari masyarakat, dunia pendidikan, sektor kesehatan, hingga perangkat daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ia mengatakan inovasi harus terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Pemerintah harus terus mencari cara baru dan solusi kreatif dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Inovasi di Lombok Tengah sudah sangat banyak, tercatat sekitar 91 inovasi yang telah lahir. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan inovasi untuk generasi mendatang dan harus dipersiapkan dengan lingkungan yang mendukung kreativitas dan perubahan positif. PLT Kepala Bapeda Lombok Tengah Taufikur Rahman Puanote menyampaikan bahwa Liga Sinova menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan penghargaan kepada para inovator, tetapi juga membangun basis data inovasi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong efisiensi birokrasi melalui penyederhanaan proses layanan, serta membuka peluang pengembangan dan replikasi inovasi yang telah dihasilkan. Liga Sinova 2026 diikuti sekitar 90 inovator dari berbagai bidang. Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 42 inovasi terbaik berhasil masuk tahap akhir hingga ditetapkan 3 pemenang terbaik pada setiap kategori. Dan informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com.

0: Jangan change result. Isn't restart.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.
3: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
4: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
3: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
5: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
6: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
7: Kamu pembunuh.
3: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam, hanya di RCTI, Channel 28.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
3: Pengumuman.
4: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
5: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi, pelinggim sami, bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat, si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570764.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi, saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

0: pemberian penghargaan tersebut di kantor Bupati kemarin. Ajang ini menjadi wadah apresiasi terhadap berbagai gagasan kreatif dan inovatif yang lahir dari masyarakat, dunia pendidikan, sektor kesehatan, hingga perangkat daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ia mengatakan inovasi harus terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Pemerintah harus terus mencari cara baru dan solusi kreatif dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Inovasi di Lombok Tengah sudah sangat banyak. Tercatat sekitar 91 inovasi yang telah lahir. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan inovasi untuk generasi mendatang dan harus dipersiapkan dengan lingkungan yang mendukung kreativitas dan perubahan positif. PLT Kepala Bapeda Lombok Tengah Taufikur Rahman Wanote menyampaikan bahwa Liga Sinova menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan penghargaan kepada para inovator, tetapi juga membangun basis data inovasi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong efisiensi birokrasi melalui penyederhanaan proses layanan, serta membuka peluang pengembangan dan replikasi inovasi yang telah dihasilkan. Liga Sinova 2026 diikuti sekitar 90 inovator dari berbagai bidang. Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 42 inovasi terbaik berhasil masuk tahap akhir hingga ditetapkan 3 pemenang terbaik pada setiap kategori.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Suhabdi bin Haji Mahdan, alamat semula di Dusun Gubuk Diri, Desa Kawu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 22 September 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Sri Ayuni binti Sahban sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Manisah AMD. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.
6: Mandalika Budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Direktur Utama atau Dirut Injourney Maya Watono mengatakan ajang MotoGP Indonesia 2026 yang digelar di sirkuit Pertamina Mandalika mempercepat pengembangan pariwisata di kawasan Mandalika dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ia mengatakan dengan ajang MotoGP maupun ajang balap lainnya yang digelar di sirkuit Mandalika, kunjungan wisatawan, baik itu wisatawan asing maupun lokal yang datang ke Lombok, mengalami peningkatan luar biasa. Ia mengatakan ajang ini juga dapat memperkuat national branding Indonesia di dunia, sehingga slogan saat ini adalah Mandalika Mendunia. Ia mengatakan pada ajang MotoGP 2026 pada 9-11 Oktober 2026 ini merupakan hal yang spesial bagi masyarakat Indonesia karena ada dua pembalap lokal yang tampil pada ajang balap kuda besi internasional tersebut. Dua pembalap kebanggaan Indonesia yakni Mario Aji di Moto2 dan Veda Ega Pratama di Moto3 akan tampil di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah provinsi bersama Injourney sudah siap menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia 2026. Ia mengatakan ajang MotoGP Indonesia di Mandalika ini telah digelar sebanyak 5 kali sehingga persiapan dipastikan dilaksanakan dengan baik supaya ajang tersebut berjalan lancar. Menurutnya MotoGP menjadi lokomotif penggerak berbagai sektor strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Direktur Operasi ITDC Troy Waroka mengatakan persiapan penyelenggaraan ajang MotoGP Indonesia ini telah mencapai 95%. Persiapan sarana dan prasarana pendukung serta perbaikan lintasan sirkuit terus dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan Dorna. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: zamanane milen teru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan saribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Mandalika, budaya Lombok.

kamu kangen, kamu mau kangen, kamu mau kangen.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio.
2: 88.4

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Eh Somat, ada apa Mat?
0: Waduh maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Mandalika Budaya Lombok.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika Radio.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Rahmat Pahmi bin M. Satre alamat semula di Dusun Sengapah Daye Darmaji Kecamatan Kopang Lombok Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Marniati binti Kartinah sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Eni Sumarni SH. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Mandalika, Mandalika budaya Lombok.

kasus perburuan penyu di Raja Ampat, rencana Jepang tangkal pengaruh Cina, hingga kasus penipuan influencer Malaysia. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief. Berita pertama, seorang warga negara asing asal Cina berinisial WS ditangkap usai diduga melakukan perburuan liar dan memakan penyu di perairan Piai Nemo, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin lalu. Saat ditemui di kantor imigrasi Makassar, WS enggan memberikan keterangan panjang lebar terkait tuduhan perburuan satwa dilindungi. Ia hanya berdalih keberadaannya di Papua semata-mata untuk agenda wisata. Aksi pemburuan satwa dilindungi di kawasan konservasi Raja Ampat kini menjadi sorotan publik dan pemerintah daerah setempat. Saat ini kasus ditangani oleh pihak berwenang di Sorong dan Raja Ampat guna penelusuran bukti-bukti serta sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Berikutnya, Jepang berencana menggunakan bantuan pembangunan resmi atau Official Development Assistance untuk mengupgrade pelabuhan perikanan Natuna agar kapal patroli dapat beroperasi secara lebih luas. Rencana tersebut dilaporkan Kyodo News pada awal September 2026 dengan mengutip sumber pemerintah Jepang. Tawaran itu menjadi bagian dari upaya Tokyo memperkuat keamanan di Laut Cina Selatan tanpa membangun kehadiran militer secara terbuka, sebagaimana dilansir South China Morning Post. Pihak Cina memandang tawaran Jepang sebagai taktik geopolitik untuk memperluas pengumpulan intelijen dan memperkuat kehadiran Tokyo di Laut Cina Selatan. Jepang juga dinilai berupaya mendorong negara-negara seperti Indonesia ke garis depan persaingan di Laut Cina Selatan, sementara Tokyo berada di belakang layar. Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026. Pemohonnya adalah koalisi MBG Watch yang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis. Mereka menuntut tafsir bersyarat yang mewajibkan meaningful participation serta larangan bagi pemerintah untuk memotong anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial demi stabilitas ekonomi tanpa persetujuan DPR. Para penggugat menilai pemerintah melalui APBN melakukan penyalahgunaan kewenangan fiskal atau budgetary abuse of power yang berdampak lintas sektor. Dengan putusan ini, maka perubahan APBN kini harus melalui persetujuan DPR. Tuntutan perubahan UU ini muncul setelah pemerintah dinilai bertindak seenaknya dalam memasukkan anggaran MBG ke dalam anggaran pendidikan. Kondisi medis dua siswi korban keracunan masal program makan bergizi gratis asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, akhirnya mulai membaik. Kondisi dua korban, Febiona Purba dan Agnesia Paruliana Silitonga, kini dilaporkan hampir siap kembali pulang dan bersekolah setelah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM sejak pertengahan September 2026. Isu mengenai hilangnya sebagian ingatan dan dugaan kerusakan fungsi otak yang sempat menjadi sorotan juga sudah diklarifikasi. Menurut dokter yang merawatnya, hasil pemeriksaan klinis, fisik, dan penunjang medis berupa rekam gelombang otak dinyatakan baik dan tidak terdapat gangguan apapun. Dugaan bahwa korban mengalami kondisi psikotik juga terbantah setelah pemeriksaan. Diketahui, korban mengalami serangan panik akibat tekanan mental dan trauma berat usai insiden keracunan yang menimpanya. Selanjutnya, influencer asal Malaysia, Aisar Khaled, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sebuah agensi di Indonesia atas dugaan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang dengan nilai total kerugian mencapai 5,9 miliar rupiah.

Kuasa hukum pelapor, Michael Sugijanto, menjelaskan bahwa dugaan penipuan ini bermula dari perjanjian kerja sama yang disepakati pada Februari 2026. Kedua belah pihak sepakat bahwa Aisar wajib hadir dan mengisi acara yang diselenggarakan oleh agensi, baik secara live maupun secara langsung di lokasi. Namun, Aisar tak kunjung memenuhi kewajiban tersebut. Pihak agensi sempat beriktikad baik dengan menawarkan keringanan berupa penurunan nilai pengembalian uang dengan syarat Aisar hadir pada acara lain yang digelar Juli 2026 lalu. Namun, kesepakatan itu kembali dilanggar. Saat ini, Polda Metro Jaya telah menerima laporan tersebut dan memastikan akan menindaklanjutinya. Massa yang tergabung dalam Koalisi Warga Jakarta untuk Keadilan atau KWJK menggelar aksi unjuk rasa terkait data desil bansos di depan kantor Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Koordinator aksi menyebut pihaknya memprotes adanya kebijakan desil yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan dan justru menyulitkan warga. Massa didominasi oleh ibu-ibu dari berbagai daerah di Jakarta sambil membawa sejumlah atribut berupa poster yang berisi berbagai tuntutan warga. Mereka lalu diterima oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wamensos Agus Jabo Priyono. Massa lalu bergantian maju untuk menyampaikan aspirasinya karena keberatan dengan hasil data desil keluarganya. Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, menaikkan suku bunga acuannya untuk pertama kali dalam lebih dari 3 tahun. Dalam keputusan yang diumumkan pada Rabu waktu setempat, Federal Open Market Committee sepakat menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Dengan kenaikan tersebut, suku bunga Federal Funds Rate kini berada pada kisaran 3,75 hingga 4%. The Fed mengatakan kenaikan suku bunga diperlukan untuk mengendalikan inflasi yang masih berada di atas target bank sentral sebesar 2%. Ketua The Fed Kevin Warsh mengatakan inflasi AS telah berada pada level yang terlalu tinggi dalam waktu yang terlalu lama. Ia menyebutkan kondisi perekonomian AS masih kuat termasuk pasar tenaga kerja, namun inflasi masih berada di atas target The Fed. Tanpa hoax, tanpa disrupsi. Hanya baca berita dari sumber terpercaya agar hanya informasi yang benar yang kamu jadikan referensi untuk melangkah ke depan. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88.4 Mandalika FM Radio Lombok. Dan hai, ketemu Hana kembali warga untuk hari ini seperti biasa dong di Pesona Mandalika. Di sini ngumpulnya lagu-lagu asyik dari Bollywood, info-info yang keren ya, tips-tips kesehatan, info terbaru seleb Bollywood, informasi dari antaranews.com, semua kita hadirkan di sini di Pesona Mandalika.

dari Bollywood warga. Nanti kita akan hadirkan pengakuan dari Govinda mengenai perselingkuhan yang menyeret nama sang istri warga ya. Bagaimana cerita lengkap-lengkapnya nanti bisa ditunggu di Pesona Mandalika. Kemudian dari tips sehat dokter herbal warga, ada 9 kebiasaan sehat yang sering diabaikan warga ya. Nah, apa saja itu warga? Nantikan informasi lengkapnya nanti.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Andy,
2: napi ara tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
1: Nah, diketau ya tua. Tak ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
2: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
2: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
1: Mandalika Radio.

punya kebiasaan sehat teruskan, dan kalau punya kebiasaan buruk kita memang sedikit sadar ya, ini buruk nih untuk kesehatan, ayo mulai sedikit demi sedikit mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut warga. Apa saja 9 kebiasaan sehat yang sering diabaikan? Tips sehat dokter herbal warga kali ini, yang pertama adalah tidak minum air es ketika bangun tidur. Enggak pernah saya ya. Kemudian yang kedua adalah tidak tidur dengan HP di dekat kepala. Ini kebiasaan buruk nih warga ya. Enggak boleh. Jadi tidak tidur dengan HP di dekat kepala yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak ngopi di dekat jam tidur. Barang ditindih tedem soalan warga ya. Tidak minum kopi di dekat jam tidur. Mau-mau tidur, ngopi. Gimana mau tidur pulas ya? Kemudian yang selanjutnya, tidak bernafas lewat mulut saat tidur. Nah, ini juga nih warga ya, tidak bernafas lewat mulut saat tidur. Jadi nafas kita lewat hidung doang ya, gak pernah saya perhatikan warga. Tidur ya tidur. Kemudian yang kelima adalah tidak main HP saat mendekati jam tidur. No, dedek kole HP pas ya tedem warga ya. Kemudian tidak menahan pipis. Ini juga 9 kebiasaan sehat yang sering diabaikan. Kemudian tidak malas berjemur matahari pagi. Ya, ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah tidak makan besar lewat jam 9 malam. Tuh dia ya. Dekat-dekat tidur, kalau bisa 2 jam sebelum tidur perut udah aman ya. Ini yang kedelapan, tidak makan besar lewat jam 9 malam. Yang terakhir, tidak duduk terlalu lama atau magerannya jangan kelamaan berjam-jam warga ya. Nah itu dia 9 kebiasaan sehat yang sering diabaikan. Kami hadirkan informasinya di Pesona Mandalika siang hari ini. Semoga bermanfaat. Tips sehat dokter herbal hari

0: Dot.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
3: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
2: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
3: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
4: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
5: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: 3 Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, Yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John.
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

Baiklah warga, kita masih terus di 88.4 Mandalika FM Radio Lombok untuk hari ini warga. Dan sebagai rangkaian informasi yang paling manis nih untuk warga ya, kali ini datang dari pasangan aktor senior Bollywood ya, Govinda, yang akhirnya buka suara terkait tuduhan perselingkuhan yang belakangan menyeret nama istrinya, Sunita Ahuja. Isu tersebut ramai dibicarakan di media sosial dan memicu berbagai spekulasi mengenai rumah tangga pasangan yang telah menikah selama puluhan tahun tersebut. Dalam pernyataannya, Govinda memilih bersikap tenang dan tidak memperpanjang polemik. Ia menegaskan bahwa banyak hal yang beredar di publik merupakan kesalahpahaman, seraya menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak yang merasa terganggu, kata Govinda ya. Govinda juga mengisyaratkan bahwa kehidupan pribadinya kerap disalahartikan oleh publik. Ia menekankan pentingnya tidak langsung mempercayai kabar yang belum tentu benar, terutama yang menyangkut urusan keluarga dan hubungan pribadi. Sementara itu, Sunita Ahuja belum memberikan pernyataan resmi terkait isu tersebut. Pasangan ini dikenal jarang menanggapi gosip rumah tangga dan selama ini memilih menjaga privasi mereka dari sorotan publik. Dan informasi ini warga, kami kutip dari Pesona Bollywood ya, di Pesona Mandalika untuk hari ini. Nah, Govinda dulu ya yang dibicarakan ramai selingkuh sama Rani gitu warga ya, cinlok di lokasi syuting atau apalah beritanya seperti itu ya. Dan sampai akhirnya Rani Mukherjee menikah dengan produsernya ya, Aditya Chopra. Oke, itu sekedar tahu warga informasi.

Baiklah warga, Hana berterima kasih warga masih terus di sini di 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Dan mungkin maafkan kalau ada salah kata karena pesona Mandalika sampai di sini untuk hari ini. Tumhe thank you. Mungkin maafkan kalau ada salah kata ya. Wassalamualaikum, pirmile or namaste. Yeah.

0: jauh lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

Bulan sering menjadi sumber inspirasi dan tamsil para sastrawan untuk melukiskan keindahan. Al-Kindi, seorang filosof Islam, ketika hendak mengajak manusia agar mengambil manfaat dari setiap berhadapan dengan lawan, serta mengambil hikmah setiap ada peristiwa, pernah berkata, "Jangan meniru perangai lampu, menerangi orang lain, tetapi diri sendiri terbakar. Tetapi contohlah perangai bulan. Tiap-tiap dia bertentangan dengan matahari, dia mendapat cahaya baru. Maka janganlah tertawa melihat orang jatuh, karena tidak ada jatuh yang disengaja, padahal dia sakit. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan jika kita tidak jatuh dalam perjalanan sesulit ini." Semoga kita dapat mengikuti tamsil bulan yang dikemukakan oleh Al-Kindi, sehingga kita dapat mengambil manfaat setiap berhadapan.

Masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kali ini kita ke informasi dari Jakarta. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin meninjau kapal induk atau ITS Giuseppe Garibaldi yang sedang sandar di Dermaga 107 Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Jumat. Berdasarkan pantauan antara di lokasi, Syafri naik ke atas kapal induk didampingi oleh Kepala Staf TNI AL atau Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dan beberapa pejabat tinggi TNI. Tidak hanya didampingi pejabat TNI saja, Syafri juga turut didampingi oleh Kapten Marco Guerrero selaku komandan kapal ITS Giuseppe Garibaldi. Kendati demikian, pihak TNI tidak memperbolehkan awak media untuk ikut rombongan para pejabat masuk ke dalam kapal induk tersebut. Dan hingga pukul 9.28 WIB, prosesi peninjauan di dalam kapal induk masih berlangsung. Untuk diketahui, calon kapal induk pertama milik Indonesia ini telah sampai di Dermaga 107 pukul 7.58 WIB pagi. Kapal ini telah berangkat dari Italia sejak Senin 24 Agustus. Selama perjalanan itu, Garibaldi dikawal oleh kapal perang dari Angkatan Laut Italia. Kepala Dinas Penerangan TNI AL atau Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan, selama perjalanan berlangsung, kapal induk telah singgah di beberapa negara, salah satunya di Sri Lanka. Setelah dari Sri Lanka, barulah kapal induk pertama RI ini masuk ke wilayah perairan Indonesia melewati jalur air laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 1 atau perairan Bangka Belitung. Saat masuk ke wilayah Indonesia, kapal induk tersebut juga langsung dikawal oleh dua kapal perang TNI AL, yakni KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
3: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
4: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna kalau dia itu anak adopsi.
5: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
2: Ari Irham.
6: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya Om, yang nabrak Papa Om.
7: Jangan angkat Luna.
8: Dipasangin sama Marco.
9: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
2: Dan Betran Peto.
10: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
6: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
2: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.

Radio Lombok. Warga Mandalika, pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lebanon atau UNIFIL mencatat 152 pelanggaran wilayah udara Lebanon oleh militer Israel dalam 3 hari terakhir, kata juru bicara PBB Stephen Durasik pada Kamis 17 September. Militer Israel yang juga melancarkan 24 serangan udara dan melanggar perairan berdaulat Lebanon sebanyak 8 kali, juru bicara tersebut menambahkan bahwa IDF terus menjatuhkan jeriken berisi bahan peledak di dalam wilayah operasi misi penjaga perdamaian. Sedikitnya 11 ledakan tercatat pada Senin dan Rabu. Seraya menambahkan bahwa insiden tersebut terjadi di dekat Al-Manshouri, Lebanon Selatan. Pada hari Rabu, sebuah drone tanpa senjata yang berasal dari posisi IDF di sebelah selatan garis biru jatuh di dekat posisi UNIFIL di Houla. Drone-drone IDF lainnya kemudian memantau upaya evakuasi drone tersebut. Lebanon dan Israel menandatangani kesepakatan kerangka kerja di Washington DC pada 26 Juni yang mengatur gencatan senjata penuh dan pemulihan kendali tentara Lebanon atas wilayah selatan negara tersebut dengan syarat pelucutan senjata Hizbullah. Pembicaraan mengenai mekanisme pelaksanaannya berlanjut di Roma pada 6-7 Agustus. Meski demikian, serangan Israel terhadap Lebanon terus terjadi hampir setiap hari. Israel mempertahankan keberadaan militer di Lebanon Selatan yang menyebabkan sebagian besar penduduk setempat terpaksa meninggalkan wilayah. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Bursa musik kita.

2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Bursa.

Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.

0: Jangan change result. Isn't restart.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
4: Kadang-kadang. Masih.
5: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
5: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
1: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
5: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
5: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo, denger.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk, khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, Yang, Alpian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital oleh telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusan unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan dicapil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas dicapil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelunggu sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.

0: Alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate. Playlistnya nggak bosenin. Penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria. Topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio. Dan beriklan di radio.
1: 88.4.3 FM.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala. Indonesia, terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Bursa Dedeng Kuya.
1: 88 FM Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kita ketemu lagi di Mandalika Sore, Dendang Goyang Mandalika, untuk hari Sabtu 19 September 2026. Sampai jam 4 sore nanti warga, tentunya ditemani lagu-lagu bukan pop Indonesia ya, tapi dangdut dan juga Bollywood.

0: Iya, yang satu ini warga Mandalika dari miliknya Christina di Dendang Goyang Mandalika. Dan tentu saja selamat sore buat warga Mandalika dimanapun mendengarkan 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Yang pengen gabung, pengen ikutan seru-seruan bareng Aurel di Dendang Goyang Mandalika, boleh-boleh saja. Bisa SMS atau WhatsApp saja di nomor Mandalika, tentunya di 081-757-07684. Selamat sore buat Mbak Adel yang ada di Batu Jailah, tumben banget ya. Repot ya, lelah pegawaian Anggi, alhamdulillah. Sore Rel, sore juga, kabarnya sehat ya Rel, insyaallah amin. Kalau bisa sih mau request lagu Maya. Ini Maya penyanyinya atau Maya judulnya? Beda lagi ya. Ada kan Maya penyanyi dangdut, ada juga Maya judul lagu dari Muhsin Alatas. Tapi pilihannya pasti ke Muhsin Alatas ya. Buat Aurelnya terima kasih dan selamat beraktivitas. Baik, sama-sama. Judulnya Rel langsung di WhatsApp. Baiklah. Pemilik nomor 437. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Rel, sore balik. Mau request lagu Kerenda Cinta ya, buat semua fans Radio Mandalika. Salam santun saja. Untuk Aurelnya kebagian, terima kasih di lelong. Nah ini nih, tombol lagi nih, silaturahim. Ya, Johor Baru hadir. Baik, untuk saudara-saudara kita di tanah rantauan. Ada Ina Aja, Montong Aja sedang ngetik ya. Apa bunyi ketikannya? Ini lomba ngetik sama Mbak Adel. Tapi ketikannya nanti kita akan ketahui warga, karena kita akan break dulu sejenak untuk sama-sama kita menyimak dikumandangkannya azan salat asar.
1: Bulan

Bulan sering menjadi sumber inspirasi dan tamsil para sastrawan untuk melukiskan keindahan. Al-Kindi, seorang filosof Islam, ketika hendak mengajak manusia agar mengambil manfaat dari setiap berhadapan dengan lawan, serta mengambil hikmah setiap ada peristiwa, pernah berkata, "Jangan meniru perangai lampu, menerangi orang lain, tetapi diri sendiri terbakar. Tetapi contohlah perangai bulan. Tiap-tiap dia bertentangan dengan matahari, dia mendapat cahaya baru. Maka janganlah tertawa melihat orang jatuh, karena tidak ada jatuh yang disengaja, padahal dia sakit. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan jika kita tidak jatuh dalam perjalanan sesulit ini." Semoga kita dapat mengikuti tamsil bulan yang dikemukakan oleh Al-Kindi, sehingga kita dapat mengambil manfaat setiap berhadapan.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizma Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung dok.
5: Latihan buat apa lagi Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

0: zamanane milen teru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampat ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top check.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedeng Kuyang.

0: Oke, baik warga Mandalika dari Banyu Musina Latas dengan Maya untuk Mbak Adel yang sudah request lagu yang satu ini ya. Justru untuk requestan yang lainnya warga, selamat sore dulu untuk Ina Naca, Muntung Ajan, berbaik kabar ya. Sore real, sore juga. Salam kenal gitu Pak Ina Naca dari Muntung Ajan, selalu setia mendengarkan Mandalika sambil nyesek, keren ya. Adik tendik ngandut, alhamdulillah. Selarun sensekan pling gihim. Mau request lagu Bulan Bintang saja ya. Mandalika teman setia sambil nyesek kemet. Betul ya. Baiklah, nanti nyusul lagunya Anggi. Tetap setia di sini saja di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan kita hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini.
1: Kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
5: Ayo beriklan di radio.
6: Bursa Dedeng Kuya.
7: Baik warga Mandalika, dari miliknya Roma Irama dengan Bulan dan Binta mengakhiri Dendang Goyang Mandalika. Tapi bukan Mandalika Sore, karena Mandalika Sore masih terus lanjut menemani warga di zona kalau muda sesaat lagi. Jadi pastikan tetap setia di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memberikan penghargaan kepada para inovator melalui puncak penganugerahan Liga Sinova atau ajang kompetisi dan gerakan inovasi daerah 2026 guna mendukung gagasan baru untuk kemajuan daerah. Menurut Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bahri, saat acara pemberian penghargaan tersebut di kantor Bupati kemarin, ajang ini menjadi wadah apresiasi terhadap berbagai gagasan kreatif dan inovatif yang lahir dari masyarakat, dunia pendidikan, sektor kesehatan, hingga perangkat daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ia mengatakan inovasi harus terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Pemerintah harus terus mencari cara baru dan solusi kreatif dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Inovasi di Lombok Tengah sudah sangat banyak. Tercatat sekitar 91 inovasi yang telah lahir. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan inovasi untuk generasi mendatang dan harus dipersiapkan dengan lingkungan yang mendukung kreativitas dan perubahan positif. PLT Kepala Bapeda Lombok Tengah Taufikur Rahman Puanote menyampaikan bahwa Liga Sinova menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan penghargaan kepada para inovator, tetapi juga membangun basis data inovasi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong efisiensi birokrasi melalui penyederhanaan proses layanan, serta membuka peluang pengembangan dan replikasi inovasi yang telah dihasilkan. Liga Sinova 2026 diikuti sekitar 90 inovator dari berbagai bidang. Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 42 inovasi terbaik berhasil masuk tahap akhir hingga ditetapkan 3 pemenang terbaik pada setiap kategori.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Pas Mandalika FM Radio Lombok, kita lanjut kembali Mandalika Sore sesi Zona Kalau Muda Mandalika. Hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia warga, dan Aurel juga siap menemani warga kembali tuntas sampai jam 6 sore nanti. Nah, untuk yang pengen gabung, warga bisa gabung ya di jalur telepon di 081 757 07684.

0: Andy. Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok, dan ngerok?
1: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui ya, yang demen kita rok mine, dan ngerokok.

0: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok pa malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madu nu tipa pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya, pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan, delapan, delapan, Mandalika.

0: Yang penting happy warga Mandalika ya. Sekaligus lagu ini mengingatkan kita juga kalau dalam menjalani apa ya namanya hari gitu kan, enggak semua hal itu harus dipikirkan terlalu berat gitu kan. Ada kalanya kita juga perlu menikmati kayak momen, tersenyum dan tetap semangat ya, meskipun keadaan enggak selalu sesuai harapan gitu. Jadi buat warga Mandalika nih yang sedang beraktivitas sore ini, semoga tetap happy, tetap positif, dan yang paling penting jangan lupa untuk bersyukur ya. Karena bahagia itu nggak harus menunggu semuanya sempurna ya. Yang penting hati tenang, pikiran positif, dan yang paling penting Radio Mandalika FM tetap setia menemani. Baiklah warga Mandalika ya, sore ini pilihan lagunya Pop Indonesia. Yang mau pilih-pilih lagu dari Pop Indonesia boleh saja ya, tinggal lanjut aja di 081-757-07684. Kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo, Zona Kalau Muda
1: FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik Bu Haja. Ya. Oke deh.
1: Halo, bentar. Halo?
0: Nek, amin. Baru baik Bu Haja unik. Amin, siapa tahu kan?
1: Amin.
0: Iya deh, baik. Silakan.
1: Lagunya hater ya.
0: Hater ya. Ya. Hater siapa dulu? Karena ada hater kota, ada haternya
1: biar kota.
0: Oke, baik.
1: Iya dah. Salam-salam.

0: siapa lagi? Luna Belisi para Pak Arkan, Ina Olia. Terus siapa lagi ya? Ada Malena Mantan lo kemarin ya, Malena Sukuraru juga. Terus siapa lagi? Ina Sabri yang di sana ada ini juga siapa? Ini si Aden ya. Aden biru-biru. Buat semua-semua ada kemarin.
1: Oke.
0: Okay. Apa aja? Kita tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hater Kota nanti ditunggu. Soalnya kita punya juga Farel Prayoga dengan Haters. Okay, halo Zona Kalau Muda.
2: Halo Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aurel Cakri.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mbak Aurel.
1: Insyaallah.
2: Masih met anak buahnya.
1: Kalau negeri belum ya. Kalau madrasah sih sedang ya.
2: Bagus, digabung sama Mbak Aurel tadi ya.
1: Okay, siap.

0: Bapak Ramli. Semuanya sudah Pak ya?
1: Iya, baik.
0: Ya, Pak Ramli, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari miliknya. Emang lagu rel. Dari Pak Lalu ya, sore hari ini di Zona Kalau Muda. Halo Zona Kalau Muda.
2: Halo Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma'udzubillahi.
1: Pelan-pelan Bun Gi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah wa syukurillah. Lagunya
1: Napi Bun
2: Sakit Pinggang.
1: Sakit Teking,
2: nggih. Nggih.
1: Baik.
2: Siapa yang duluan itu yang nelpon duluan itu?
1: Kenapa?
2: Siapa yang nelpon pertama itu?
1: Ada Mbak Nik ya.
2: Mbak Nik, selamat sore ya. Terima kasih kulingannya ya. Moga sehat selalu keluarganya ya. Roma Mirian, Mami Anto tidak dikuling, dia tidak keberatan saya dikuling Mami Rian, Mami Anto sehat selalu keluarganya. Terus sama Nuridan, Bunda Sinta sehat selalu, Bajang Alpin, Bajang Bang Fajar sehat selalu, ada Solihin, ada Jaeng Rane, ada Bajang Lias, ada Ina Naura, Ina Lena, Ina Lintang sehat selalu keluarganya ya. Terus ada Pangeran Pujut, Bajang Dani, ada Bunda Inci, ada Bunda Eliza bersama Papu Rezekinya sehat selalu ya. Terus ada Putri Ayu Buka sehat selalu. Terus ada Nandaku Mebel dari Selatan, moga sehat selalu, lancar manis, pelanggannya berduyun-duyun untuk membeli. Alhamdulillah, Nirobil Alamin, moga sehat selalu, merangkuti panjang umurnya ya. Terus ada Pangeran Pujut, ada Bajang Mami, Abdul Majid, mudah-mudahan tak sehat keluarga ini. Terus ada Adril niki, Ope Kaleng, Mas Bram, Banget Lebung, Bajang Rahum niki, Panila Pegang ni, ara-ara ini Igan niki, ada Ica Batu Muli, Jana Seleng, Aulia, mudah-mudahan sehat selalu keluarganya. Si Pak Selapu-Lapu niki Mbak Uren.
1: Nggih.
2: Mbak Uren nyantai imut kok diemnya.
1: Kan Blinggih lagi ngoling.
2: Oh iya, oke deh.
1: Saya kan lagi mendengarkan Blinggih.
2: Terima kasih atas waktunya ya. Terus menjalankan aktivitasnya sore hari ini ya.
1: Oke.
2: Bunda pamit. Di ruang dengar Anda lagu yang tunggu sampai asis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bunda Sabri lekan tumpang nggih. Baiklah kalau gitu warga Mandalika, kita ke kotak dulu ya. Semoga tidak ada hater, yang ada lover.

0: Pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

Kalau mudah mandiali agama dengan sakit pinggang. Dan informasi kembali kami hadirkan warga yang kami kutip dari antaranews.com. RSUD Selong Lombok Timur tingkatkan layanan penyakit kanker. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Selong Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat mempercepat pembangunan ruangan kemoterapi dalam rangka meningkatkan layanan bagi pasien yang mengidap penyakit kanker. Pihaknya terus mempercepat pengembangan layanan kanker melalui percepatan pembangunan ruangan sitotoksik yang dipersiapkan untuk mendukung pelayanan kemoterapi bagi pasien kanker. Menurut Kabak Humas RSUD Selong Muksan Effendi di Lombok Timur pada Sabtu, ia mengatakan pembangunan ruangan tersebut menjadi bagian dari upaya rumah sakit memperkuat layanan onkologi sekaligus meningkatkan kesiapan fasilitas pelayanan kanker di Kabupaten Lombok Timur. Ruangan sitotoksik saat ini terus dipersiapkan dengan memperhatikan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam pelayanan, mulai dari tata ruang, keamanan, kenyamanan, hingga aspek keselamatan dalam penanganan dan peracikan obat. Menurutnya, percepatan pembangunan ruangan sitotoksik merupakan bagian dari langkah rumah sakit dalam mempersiapkan pengembangan pelayanan kanker secara lebih komprehensif. Dijelaskan penguatan layanan kanker di rumah sakit tidak hanya dilakukan melalui pembangunan ruangan sitotoksik, rumah sakit juga telah memiliki alat mamografi yang dipersiapkan untuk mendukung pemeriksaan dan deteksi dini kanker payudara. Mamografi menjadi salah satu fasilitas penting dalam upaya menemukan kelainan pada payudara lebih awal sehingga dapat mendukung proses pemeriksaan dan penanganan pasien sesuai indikasi medis. Pemanfaatan layanan mamografi masih menunggu hasil visitasi dari BPJS Kesehatan. Proses tersebut menjadi bagian dari persiapan agar layanan dapat dimanfaatkan dalam pelayanan yang berkaitan dengan program JKN. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari Antara News.

0: agar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88, 88.

0: Iya baik warga Mandalika, semoga lagu tadi dari Manya Silon Seven buat aku tersenyum juga bisa membuat warga tersenyum ya, dan sedikit mengubah suasana hati menjadi lebih ceria ya. Karena terkadang satu senyuman kecil saja warga itu sudah cukup ya untuk membuat hari terasa lebih indah. Sudahkah tersenyum hari ini? Sudah dong ya. Iya, baik warga Mandalika, masih menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia. Tentunya masih bisa request juga di Zona Kolom Muda Mandalika. Halo Zona Kolom Muda
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedengaran kayak gimana kalau ke Lombok? Ke Lombok aja Pak.
1: Barang-barang kolok-kolok.
0: Wah, dia tahu lagu. Iya, penempatannya salah. Oke, baik. Sila.
1: Kabar berbicara di kabar Indonesia.
0: Telat temanuk berarti bedengah pelinggi hem. Sebenarnya ram de ketan kabar kelasingan.
1: Asyik dan senang bros yang terhadap kan.
0: Iya, Leone yang bedengah jam tahu nak kabar ke.
1: Iya. Sehat-sehat,
0: Wan. Terima kasih, amin.
1: Oke, lagunya nomor apa?
0: Lagunya siapa?
1: Lagu Bismillah Cinta.
0: Bismillah Cinta, ungu ya?
1: Iya.
0: Mm-mm. Buka, iya benar ungu.
1: Nah, iya. Senang-senang sekali.
0: Boleh.
1: Ada Bambesa, Sudah Hajar, Cahaya, Maya, Aulia, Putri, Bersan.

0: Mungkin gimana Nendena mana Terhadap apa bersih Mami Aris, Mami Ben, Mami Rian, Mami Azril, Mami Sol, Mami Solihin, Mami Majid, Mami Satriudin, Sada, Mami Sayuti, Mami Ramni, Mami Jan, Mami Ben, semua maju.
1: Oke.
0: Salam kabar sahabat Anda, tetap sehat dan jangan berharap rezeki dan tambahan dari sekunderga.
2: Amin.
0: Dan balita tetap tenaga dan sehat dan jangan berharap rezeki.
2: Amin.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oke, baik.
0: Iya. Selamat sore, Pak. Selamat bertemu sehat dan berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tipe Fajar, rilekan mangkung sore hari ini di zona kalau muda Mandalika arak lenggo non bunda cahaya riwan lejau badek kion badek kengge coba sapa anjur warga. Halo zona kalau muda,
3: jangan lupa kong kalau relapu
1: aneh napi lupa mutah akan nikah lupa ama utang serabin lupa nih ke warga. Kaya kena kelai serabin nih ke.
3: Serabin kelai mak dorang kau.
1: Tenggi Mandalika FM Radio Lombok.
3: Mandalika
1: FM Radio Lombok.
3: Mandalika Radio Lombok.
1: Iya. Nggih, iya aneh alan faktor warga ya.
3: Lagu kesayangan, Mbak
1: Elen. Kesayangan, nonton wah lupa Limantan Al-Ghazali.
3: Kesayangan, Ghazali.
1: Nonton
3: penyiar,
1: nih,
3: dah kesayangan.
1: Ay, saya, sampai tak irong ini. Nih, saya tersapa dulu nih ke Sila.
3: Fajar tadi ya. Fajar, Inahil. Selamat bertugas selalu.
1: Amin.
3: Terima kasih waktunya.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Bunda Cahaya lekan WhatsApp telepon gih di zona kalau muda Mandalika. Alhamdulillah masih tekican sehat walafiat, masih dikasih umur sampai dengan detik ini dan semoga panjang umur.
2: Amin.
1: Insyaallah amin ya. Yuk kita ke iklan dulu warga.
4: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih, satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selaparang.

Tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. It's not just music, it's magic. The best music for radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanad, BJ warga Lombok Tengah, Tiang, Alvian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. It's not just music, it's magic. The best music for radio.

Baik, terima kasih kesetiaannya bersama di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Indonesia jadi tuan rumah UN Peacekeeping Ministerial 2027. Indonesia dan Belanda resmi menjadi penyelenggara bersama UN Peacekeeping Ministerial atau UNPM 2027 yang akan diselenggarakan di Jakarta pada kuartal keempat 2027. Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI, melalui kepemimpinan bersama ini, Indonesia berupaya menggalang dukungan politik, mendorong kerjasama internasional yang inklusif, serta memastikan operasi perdamaian PBB tetap efektif, responsif, dan didukung dengan sumber daya memadai. Menurut Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Umar Hadi, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta pada Sabtu. Untuk pertama kalinya, Indonesia menjadi tuan rumah forum tersebut. Serah terima peran penyelenggaraan UNPM dilakukan dalam pertemuan spesial Committee on Peacekeeping Operations di Markas Besar PBB New York pada Kamis. Pertemuan itu dihadiri Menteri Pertahanan atau Menhan Jerman Boris Pistorius selaku tuan rumah UNPM 2025, Duta Besar Umar Hadi dan Wakil Tetap Belanda untuk PBB Duta Besar Lise Gregorie van Haren. Penyelenggaraan UNPM 2027 di Jakarta akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk mendorong komitmen politik dan solusi bersama dalam menjawab tantangan pemeliharaan perdamaian sekaligus memperkuat kerjasama antara negara anggota, negara kontributor pasukan, dan PBB. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara mama. Kalau mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti papa masih hidup. Aku benci sama mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
3: Om, itu mobilnya om. Yang nabrak papa om.
5: Jangan angkat Luna.
6: Dipasangin sama Marco.
7: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
8: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kalau ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
9: 88.3 FM.

Ya, dari miliknya Budi Doremi yang saat ini warga dengan Cinta Diri Sendiri. Lagunya mengajak kita ya untuk lebih menghargai gitu ya, lebih menyayangi diri sendiri. Karena sebelum memberikan kasih sayang sama orang lain ya, jangan lupa kalau diri kita juga layak gitu kan untuk mendapatkan perhatian dan juga apresiasi. Jadi warga Mandalika, jangan terlalu keras juga sama diri sendiri ya. Karena kan setiap orang itu punya proses, punya cerita, terus punya waktunya masing-masing juga ya. Jadi sarannya sih nikmati perjalanan, syukuri apa yang ada, dan terus melangkah dengan penuh semangat ya. Baik warga Mandalika, tetap bersama Mandalika FM Radio Lombok. Karena tapi kita masih lumayan untuk kita hadirkan lagu-lagu enak lainnya koleksi 88 pas Mandalika FM Radio Lombok warga ya. Baiklah, Nine Ball hadir hingga akhir waktu.

Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Delapan, delapan, empat, empat.

Bersama Ariel Lesmana dengan sesi potret warga di Mandalika sore. Dan informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Prabowo tekankan pemimpin harus pintar dan tidak mudah dibohongi. Presiden Prabowo Subianto menekankan pemimpin Indonesia harus pintar dan memiliki pengetahuan luas agar mampu menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah dibohongi. Berpengetahuan luas, benar, pemimpin Indonesia harus pintar, jangan dibohongi orang, jangan dibodoh-bodohi. Menurut Prabowo, saat memberikan sambutan pada acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur pada Sabtu. Sebagaimana dipantau melalui tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo menyampaikan hal tersebut ketika menguraikan nilai-nilai yang menurutnya penting dimiliki generasi Indonesia. Presiden mengatakan generasi Indonesia juga harus memiliki keberanian untuk melihat kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Menurutnya, seseorang tidak cukup hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga perlu mampu melihat persoalan secara benar. Selain berpengetahuan luas, Prabowo mengatakan generasi Indonesia juga perlu memiliki pikiran yang bebas. Presiden juga mengingatkan pentingnya memiliki jiwa besar dan tidak merasa rendah diri ketika menghadapi tantangan. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengaitkan nilai-nilai Pancajiwa Gontor dengan perjuangan membangun bangsa Indonesia. Pancajiwa tersebut meliputi keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, uhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Prabowo mengatakan nilai-nilai tersebut sejalan dengan perjuangan bangsa Indonesia, termasuk keinginan agar Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranya.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal, yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo, dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
5: 88 Mandalika.

Oke, sampai di sini untuk Mandalika sore. Jangan lupa setelah ini ada si Rais, Rama Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Terima kasih buat semuanya dan tentu saja saya Aurel pamit undur. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Al Azizil Ghaffar, Khaliqil Jannati wan Nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-Athhar. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan terdahulu di dalam membicarakan tentang hari kiamat, saya sudah menjelaskan bahwa setelah manusia menghadapi pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, pada akhirnya terbagilah manusia dalam dua kelompok besar, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang masuk ke dalam surga dan segolongan lainnya lagi masuk ke dalam neraka. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang surga dan calon-calon penghuninya. Surga dalam Al-Quran selalu disebut dengan kata-kata jannah, yang wujudnya surga itu sesungguhnya merupakan suatu tempat di akhirat nanti, yang di dalam tempat itulah Allah akan memberikan balasan berupa kenikmatan yang tiada terhingga kepada hamba-hambanya yang saleh. Yang bentuk kenikmatan itu dijelaskan Allah dalam hadis kursinya, A'dattu li'ibadiyya salihin ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh satu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang kenikmatan yang semacam itu. Jadi kalaupun dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menggambarkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, jangan disamakan dan dibandingkan dengan sungai yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang pohon dengan segala buah-buahnya, jangan samakan dengan pohon dan segala buah-buahan yang ada di dunia ini. Kalau surga bercerita tentang istana, tentang tempat tidur, tentang permadani dan sebagainya, seluruhnya tidak sama dan tidak bisa disamakan atau dibayangkan dengan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Di sanalah manusia akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Adapun kehidupan di dunia ini, boleh saja kita katakan kehidupan yang kamuflase, fata morgana, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kehidupan khayali. Ia berubah, ia bertukar, ia berganti oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Kita jadi orang kaya di dunia, bagaimanapun kayanya kita, kekayaan itu tidak lain adalah kekayaan khayali namanya. Hari ini dia kaya, besok dia boleh jatuh bangkrut. Tengoklah orang-orang kaya di dunia ini, yang tidak cuma sekedar memperkaya diri untuk dirinya sendiri saja, tapi kadang-kadang sudah mempersiapkan untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk iparnya, untuk besannya, pendeknya, untuk seluruh keluarganya. Tidak cukup harta cuma untuk 1, 2, 3, bahkan sampai 7 keturunan. Tidak cukup dengan uang miliaran, malah triliunan. Tidak cukup dengan punya tanah yang luas, malah gunung dibeli, laut dibeli, langit pun kalau dijual mau dibeli. sudah melampaui batas yang dinamakan kewajaran, dihinggapi penyakit rakus bin serakah alias tamak, lalu menghalalkan segala macam cara untuk mencapai harta, padahal itu tidak lebih dari bayangan khayali. Harta yang banyak itu mampukah menolak penyakit yang hendak datang? Harta yang banyak itu mampukah menahan tumbuhnya uban selembar di atas rambutnya? Harta yang banyak itu mampukah mencegah sebuah giginya yang hendak permisi? Dan pada akhirnya, harta yang begitu banyak itu mampukah menolak kedatangan malaikat maut? Sama sekali ternyata tidak. Itulah kekayaan khayali namanya. Karena itu orang yang terbuka mata hatinya, dia tidak hanya mengejar kekayaan khayaliin, dia mengejar kekayaan hakiki yang terpendam di dalam kepribadian berupa al-akhlakul karimah, akhlak dan budi pekerti yang terpuji.

hari berubah jadi minggu-minggu bertukar menjadi bulan-bulan pergi datanglah tahun. Pergeseran masa dan pertukaran waktu membuat kita jadi berubah. Kulit yang tadinya kencang jadi lentur dan keriput. Segalanya berubah. Oleh karenanya, pada kehidupan di surga nanti, orang akan menemukan kehidupan yang hakiki, yang tidak akan pernah berubah untuk selama-lamanya. Nah, kita akan mulai dengan menjelaskan bagaimana sebenarnya keadaan surga itu. Pertama, luasnya. Berapa sih luasnya surga? Dengan logika, sekarang ini dunia dihadapi dengan kekhawatiran terhadap peledakan penduduk yang nyaris tidak terkendali. 5 miliar lebih jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi. Tapi sesungguhnya planet bumi yang kita tinggali ini cuma satu planet kecil dari 9 buah planet yang berada dalam sistem tata surya matahari yang lazimnya kita namakan galaksi. Selain tata surya matahari yang namanya galaksi itu, masih terdapat lagi galaksi-galaksi lain yang dengan sendirinya juga dikitari oleh planet-planet lain. Dan bumi kita yang kita tinggali ini yang dihuni oleh tidak kurang 5 miliar manusia, hakikatnya cuma setitik debu di tengah angkasa alam yang luas ini. Oleh karenanya, di dalam surah Ali Imran ayat 173, ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Sedangkan langit oleh mata telanjang ini kan tidak pernah kelihatan. Yang nampak oleh kita biru di atas itu cuma batas titik pandangan manusia yang terjauh. Dan konon itu adalah refleksi sinar matahari yang menyentuh air laut, melahirkan warna biru. Sedangkan hakikat langit itu sendiri sampai hari ini belum terjangkau oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sejauh-jauhnya manusia pergi baru ke bulan. Mungkin dalam beberapa tahun mendatang dia akan pergi ke planet-planet Mars dan planet-planet lainnya. Tapi itu masih terbatas dalam sistem tata surya matahari atau galaksi kita ini. Belum lagi sampai kepada langit yang pertama. Surga yang disediakan untuk orang-orang saleh ini luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Jadi saudara tidak usah berpikir khawatir di surga nanti kehabisan kapling. Di dunia ini saja masalah tempat tinggal sekarang ini jadi masalah pelik, karena memang peledakan penduduk seiring dengan perkembangan tentang lapangan kerja yang harus disiapkan, sekolah yang mesti disediakan, sarana pendidikan yang harus disiapkan, rumah sakit untuk menjaga kesehatan, dan kompleks betul masalahnya. Tetapi di surga nanti, arduha as-samawati wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Satu keluasan yang hanya Allah saja yang maha tahu tentang batas-batasnya. Itu tentang luasnya surga. Lalu bagaimana keadaan di surga? Apakah ada bangunan-bangunan, taman-taman, kebun-kebun? Tentu ada. Di surga ada kebun yang tanamannya berupa tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan buah-buahan, yang buah-buahannya pun boleh dimakan oleh manusia karena tidak akan pernah ada larangan lagi dalam kehidupan di sana. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 misalnya, kita dapati penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannal jannataini dan begitu juga dalam

0: surah Waqi'ah ayat 32 dan 33 Allah menjelaskan wa faqihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah, dan di dalam surga itu terdapat buah-buahan yang sangat banyak sekali yang tidak pernah putus-putusnya, wa la mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Yang dimaksud la maqtu'ah, tidak terputus, artinya buah-buahan di surga itu begitu kita petik keluar lagi gantinya, dipetik lagi keluar lagi gantinya, la maqtu'ah, tidak pernah putus. Lainkan pohon di dunia ini, ini hari kita petik keluar lagi, kapan? Musim tahun depan, nungguin kita. La maqtu'ah, tidak pernah terputus buah-buahan itu, wa la mamnu'ah, dan tidak terlarang untuk memetiknya. Adakah pohon pisang? Pohon pisang ada. Anggur? Anggur banyak. Delima? Delima pun ada. Tetapi sekali lagi, bagaimanapun hakikat buah di surga cuma sama dalam nama tapi lain dalam wujudnya. Nanti saudara pikir, ah, di surga pisang, di sini juga banyak kalau cuma pisang mah.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
0: Di surga anggur, di pasar banyak anggur. Ini cuma nama yang sama, hakikatnya tentu berbeda. So, kalau hakikatnya juga sama, ya nggak usah sampai ke akhirat, di sini pun cukup. Adanya nama-nama ini cuma untuk memberikan gambaran tentang buah-buah yang ranum, yang nikmat, yang lezat, dan yang digemari oleh manusia. Dan jangan heran, kalau di dunia ini biasanya pohon itu akarnya di bawah, buahnya yang di atas, maka di surga nanti terbalik pohon itu. Akarnya yang di atas, buahnya yang ke bawah. Sehingga orang enggak perlu tangga dan ngambil buah, tinggal metik saja, enggak perlu naik, enggak perlu manjat, enggak perlu bersusah payah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bangunannya bagaimana? Surga itu pun bertingkat. Di dalam Al-Furqan ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tabarakallazi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalik jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Maha suci Allah yang apabila ia menghendaki dijadikannya untuk kamu yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dibangunkannya untuk kamu istana-istana di dalam surga. Jadi bangunan di surga pun berbeda sesuai dengan amalan orang yang masuk ke dalamnya. Seperti halnya perumahan di dunia ini, ada yang masuk kelas pondok indah, ada juga yang masuk kelas pondok pindah. Itu kan tidak sama itu. Ada pondok indah, ada pondok pindah. Sudah pondok pindah lagi. Kenapa bisa berbeda begitu? Ya tergantung kekuatan ekonominya. Makin tinggi nilai kekuatan ekonominya, makin mampu dia mendirikan istana di dunia. Tapi di surga nanti, yang bikin mampu bukan ekonomi. Yang bikin mampu adalah amalan pada waktu hidup di dunia. Makin banyak amalnya, dengan sendirinya makin baguslah istananya di surga. Tetapi, ya tetapi yang namanya surga, dapat empernya juga sudah lumayan betul itu. Seemper-empernya surga masih jauh lebih baik daripada sebagus-bagus istana di dunia ini. Taj Mahal, bangunan yang mengagumkan. Istana Raja Persia, bangunan yang menggiurkan. Sehebat-hebatnya istana dunia, masih jauh lebih mending empernya surga. Konon ya, menurut satu riwayat, baunya surga itu sudah bisa dicium 40 tahun perjalanan. Menurut riwayat lain, 500 tahun perjalanan. Menurut riwayat satu lagi, 70 tahun perjalanan. Baunya surga sudah dapat dicium oleh manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, di dalam bangunan-bangunan surga itu seperti halnya terdapatlah kamar-kamar huruf dalam istilah Quran itu yang juga berisi divan, ranjang, tempat-tempat tidur yang indah-indah, dilengkapi dengan kasur-kasur yang tebal dan empuk, bantal dan permadani yang daripadanya bertahtakan emas. Terlah tempat tidur paling menggiurkan kita zaman sekarang ini yang namanya Dunlop Pillow atau Alga Spring Bed. Sejauh itu bayangan kita menggambarkan masih belum apa-apanya ketimbang tempat tidur yang ada di surga itu nanti. Saudara-saudara kaum muslimin, apakah juga penduduk surga makan, minum, memakai pakaian? Ya, mereka akan beroleh gelas, piala, kendi, cerek, dan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Tentu tidak usah gambarkan lagi macam emas dan perak di dunia. Emas dan peraknya akhirat, saudara-saudara. Tetap saja mana ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara fi qalbil basar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia tentang wujud yang semacam itu. Apa pakaian mereka? Pakaian penduduk sorga dari sutra yang lembut dan tebal berwarna hijau. Kemudian saudara-saudara, sungai juga mengalir di sana. Mata airnya antara lain berwarna jernih, ada yang air susu, ada yang sungai madu, ada yang khamar atau sungai arak. Dan penduduk surga boleh meminumnya, tidak ada larangan sama sekali. Timbul pikiran konyol, kalau di surga orang pada minum arak, apa banyak yang teler di surga? Ya tentu tidak, sebab di sana saya katakan tadi kehidupan yang hakiki, segalanya diperbolehkan, segalanya dipersilahkan. Nah, lalu untuk masuk ke surga itu apa melalui pintu? Memang melalui berbagai macam pintu. Dan ada pintu-pintu khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah bertanya tentang hal itu kepada baginda Nabi, "Ya Rasul, apakah di surga ada pintu-pintu khusus?" "Ada, Abu Bakar. Ada di dalam surga itu pintu yang namanya Rayyan. Tidak boleh masuk ke pintu itu melainkan orang-orang yang puasa. Orang-orang yang rajin puasa, mereka akan masuk ke surga melalui satu pintu yang dinamakan Babur Rayyan atau pintu Rayyan. Ada pintu jihad. Yang masuk lewat itu hanya mereka orang-orang yang waktu di dunia sepanjang hidupnya berisi jihad, menegakkan dan meninggikan kalimat Allah. Ada Babur Sadaqah. Pintu yang hanya boleh dilewati oleh orang-orang yang rajin bersedekah, ringan tangan dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Dan setiap orang melalui pintu yang sesuai dengan amalannya masing-masing. Ketika itu Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, apa ada orang yang dipanggil dari tiap pintu? Tiap pintu manggil dia." Kata Nabi, "Ada, Abu Bakar, dan saya doakan kau masuk salah satu di antara orang yang dipanggil dari tiap pintu." Ini orang multi komplek ini. Puasa, dia ahli puasa. Soal jihad, sepanjang hidupnya dia jihad. Sedekah memang tangannya pemurah. Tahajud memang tiap malam. Sementara itu akhlaknya luhur, tiap pintu manggil dia. Dalam hadis ada juga perempuan yang bernasib baik, dijelaskan oleh Nabi, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang perempuan dia kerjakan salat yang 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, di akhirat nanti dikatakan kepada perempuan tadi, "Wahai perempuan, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Disuruh pilih, saudara-saudara. Nah, kalau kita waktu di dunia ini tidak ada keistimewaan amal, bingung mau masuk pintu mana. Ramadan puasanya kayak gendang, depan doang sama belakang, penutupan sama pembukaan, peserta kehormatan, tengah-tengahnya kosong. Nanti mau masuk pintu royal, ditanya, ini pintunya orang yang puasa, kamu puasa Ramadan? Puasa juga sih. Puasa juga sih bagaimana? Iya, pembukaan mau penutupan. Tengahnya kosong, gak bisa lewat pintu sini, cari pintu lain saja. Mau masuk kita lewat pintu jihad, ditanya lagi, kamu lewat sini apa? Merasa pernah berjuang membela agama waktu di dunia? Mau lewat pintu sholat, apa kau termasuk orang yang konsekuen menjaga sholat? Bersyukurlah kita kalau tiap pintu memanggil. Kalau tidak, adalah salah satu amal kita yang menunjukkan keistimewaan kita. Karena itu beramal tidak perlu banyak, yang penting rutinnya, istiqomahnya. Ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan secara tuntas walaupun tidak banyak. Saudara baca ayat Quran enggak banyak, satu malam cuma 3 ayat, tapi rutin tiap malam 3 ayat, tiap malam 3 ayat. Itu lebih dicintai Allah daripada sekali ngaji satu juz, terus 3 bulan prek enggak ngaji-ngaji. Lebih baik yang sedikit-sedikit ini tapi rutin, dia akan menjelma menjadi amalan yang

0: dilayani oleh pelayan-pelayan muda. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Pelayan-pelayan yang muda itu keliling melayani apa keperluannya dan tidak pernah tua pelayan itu. Sebagaimana kita pun tidak akan pernah tua. Pendeknya sudah jadi king of king di surga ini. Jadi raja di raja. Fasilitas serba cukup, apa yang kita mau tersedia, tidak ada larangan dan pelayan seperlunya diberikan kepada kita. Nah, bagaimana keadaan penduduk surga? Dari Imam Tirmizi dijelaskan satu hadis berkata Hasan Al-Basri, Ahlul Jannati kulluhum abna'u 33 sana. Mereka rata-rata orang-orang muda penduduk surga itu. Umurnya tidak lebih 33. Ya, muda-mudanya, cakep-cakepnya, ganteng-gantengnya. Pantas kalau satu hari ada perempuan tua menghadap Rasul. Ya Rasul, saya ahli ibadah. Saya beriman kepada Allah. Saya cinta kepada Islam. Apakah saya akan masuk surga ya Rasul? Nabi senyum. Enggak bu, nenek-nenek enggak masuk surga. Itu perempuan nangis sejadi-jadinya. Ya Rasul, kalau gitu sia-sia tahajud saya, sia-sia puasa saya, sia-sia segala macam ibadah saya. Nenek-nenek enggak masuk surga ya Rasul. Saya yang benar segalanya. Rasul kemudian menghampiri perempuan tadi, bu, kalau yang ibu bilang itu benar, ibu masuk surga. Cuman di sana ibu balik muda lagi, kulit enggak kempot kayak begitu, rambut enggak putih macam begitu. Ibu nanti di surga bakal jadi muda lagi. Salasawasalasin, umur 33 tahun. Rata-rata seluruh penduduk surga umurnya begitu. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak-anak, tidak ada yang remaja, rata-rata segitu. Nah, lalu bagaimana? Di surga hati mereka menjadi satu. Di antara sesama penduduk surga, tidak ada yang iri hati, tidak ada yang punya sifat dendam. Itu keadaan di surga. Walaupun bertetangga, yang satu bisa mengunjungi yang lain, yang satu bisa nengokin yang lain, tapi tidak ada sifat iri hati dan dengki. Tidak ada yang satu datang ke tempat saudara di surga, loh, kapling lo lebih luas dari gua, ini gak ada Tuhan. Tidak ada. Semuanya hati sudah menjadi satu. Tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Kan jauh bedanya dengan kehidupan di dunia ini toh. Kadang-kadang di dunia ini begitulah romantikanya. Kita melarat, disuraki orang. Kita sedikit kaya, diselidiki orang. Ada saja yang iri, ada saja yang hasut, dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita. Di surga, hal semacam itu tidak akan kita temui. Orang tidak punya sifat iri hati dan dendam. Lalu bagaimana lagi keadaan penduduk surga itu? Mereka selalu merasa senang dan bahagia. Tiap hari, tiap saat yang dirasakan cuma itu saja. Tidak diselingi seperti kehidupan di dunia ini, di mana senang berseling dengan susah, bahagia berganti dengan derita. Ada senyum bahagia, ada tangis menahan derita. Itu romantika kehidupan di dunia. Di akhirat itu tidak akan pernah ditemui dalam surga nanti. Orang selalu merasa senang, karenanya di sana tidak ada keluh kesah. Tidak ada orang yang murung. Tidak ada orang yang narik nafas panjang sambil menghitung bintang di langit. Selalu merasa senang dan selalu merasa bahagia.
1: Baru saja warga mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio, Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.
3: Krisna.
4: Oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
4: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
4: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
4: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
4: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
4: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bokasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
4: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
0: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Semasa hidupnya, Khalifah Ali bin Abu Thalib senantiasa menyerukan rakyatnya agar memelihara lima perkara, yakni, janganlah sekali-kali berharap selain kepada Rabb-nya. Janganlah sekali-kali takut selain kepada dosanya. Janganlah malu belajar bila mana tidak tahu, karena tiada kebijaksanaan tanpa ilmu. Hendaklah mengaku tidak tahu jika ditanya tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan bersabarlah, karena barang siapa tidak mempunyai sikap sabar, maka pada hakikatnya ia tidak beriman. Sayyidina Ali pun berkata, barang siapa memegang erat kelima perkara itu dalam menelusuri hidupnya, maka ia akan mendapat keberuntungan

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Bass Mandalika FM Radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: aku bengah. Aku simo ndara lai teraos lonta guntu teke apa ya prehuni bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu tebaruan ane si guntur teker o londo o saruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru satu pararan guntu teker no iya lontar marah salaya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu teker no ama ece gampang pertama bom kadu ibadah kedua membe melayu begawe penampilan ndek na kolor tetep baru solah pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain ingetan deh lontar guntur teker coba bimbo de lontar guntur teker aha iya wah
1: Radio Mandalika 88 FM

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
4: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
3: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
5: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
0: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
6: Kamu pembunuh.
3: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
7: 88 Bus Mandalika FM.

0: Randy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
2: Rocky? Apa nama madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok tamalang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli di apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Delapan FM.

Bulan sering menjadi sumber inspirasi dan tamsil para sastrawan untuk melukiskan keindahan. Al-Kindi, seorang filosof Islam, ketika hendak mengajak manusia agar mengambil manfaat dari setiap berhadapan dengan lawan, serta mengambil hikmah setiap ada peristiwa, pernah berkata, "Jangan meniru perangai lampu, menerangi orang lain, tetapi diri sendiri terbakar. Tetapi contohlah perangai bulan. Tiap-tiap dia bertentangan dengan matahari, dia mendapat cahaya baru. Maka janganlah tertawa melihat orang jatuh, karena tidak ada jatuh yang disengaja, padahal dia sakit. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan jika kita tidak jatuh dalam perjalanan sesulit ini." Semoga kita dapat mengikuti tamsil bulan yang dikemukakan oleh Al-Kindi, sehingga kita dapat mengambil manfaat setiap berhadapan.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memberikan penghargaan kepada para inovator melalui puncak penganugerahan Liga Sinova atau ajang kompetisi dan gerakan inovasi daerah 2026 guna mendukung gagasan baru untuk kemajuan daerah. Menurut Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bahri, saat acara pemberian penghargaan tersebut di kantor Bupati kemarin, ajang ini menjadi wadah apresiasi terhadap berbagai gagasan kreatif dan inovatif yang lahir dari masyarakat, dunia pendidikan, sektor kesehatan, hingga perangkat daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ia mengatakan inovasi harus terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Pemerintah harus terus mencari cara baru dan solusi kreatif dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Inovasi di Lombok Tengah sudah sangat banyak. Tercatat sekitar 91 inovasi yang telah lahir. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan inovasi untuk generasi mendatang dan harus dipersiapkan dengan lingkungan yang mendukung kreativitas dan perubahan positif. PLT Kepala Bapeda Lombok Tengah Taufikur Rahman Wanote menyampaikan bahwa Liga Sinova menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem inovasi daerah. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan penghargaan kepada para inovator, tetapi juga membangun basis data inovasi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong efisiensi birokrasi melalui penyederhanaan proses layanan, serta membuka peluang pengembangan dan replikasi inovasi yang telah dihasilkan. Liga Sinova 2026 diikuti sekitar 90 inovator dari berbagai bidang. Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 42 inovasi terbaik berhasil masuk tahap akhir hingga ditetapkan 3 pemenang terbaik pada setiap kategori.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88.

0: kasih.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: warga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga

simpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara tak aktifasi IKD Niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktifasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital Pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass, Mandalika FM, Radio,

2026 2026. Radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Jadi jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
5: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Di radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Semasa hidupnya, Khalifah Ali bin Abu Thalib senantiasa menyerukan rakyatnya agar memelihara 5 perkara, yakni, janganlah sekali-kali berharap selain kepada Rabb-nya. Janganlah sekali-kali takut selain kepada dosanya. Janganlah malu belajar bila mana tidak tahu, karena tiada kebijaksanaan tanpa ilmu. Hendaklah mengaku tidak tahu jika ditanya tentang sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan bersabarlah, karena barang siapa tidak mempunyai sikap sabar, maka pada hakikatnya ia tidak beriman. Sayyidina Ali pun berkata, barang siapa memegang erat 5 perkara itu dalam menelusuri hidupnya, maka ia akan mendapat

0: Quote of the Week.
1: Rapat kerja dan RDP pengelolaan aset pemerintah dan daerah antara Komisi 2 DPR RI dan pemerintah daerah membahas kendala yang terjadi di lapangan. Wagub Papua marah dengan pembabatan yang serampangan dan mencari Menteri Kehutanan.
2: Yang memang di sana mau dijadikan lahan lumbung pangan. Lumbung pangan, itu 2 juta hektar. Sekarang dalam lahan 2 juta hektar itu ada juga optimalisasi lahan yang memang itu dari Menteri Pertanian dan cetak sawah rakyat. Cetak sawah rakyat itu sekarang itu yang sudah terpakai dan yang sudah dikelola itu sekitar 48 ribu hektar. Sebagiannya masih serampangan. Dan sekarang terlihat jelas di sana hutan itu juga dibabat dengan sangat boleh saya katakan tidak beraturan. Karena setelah hutan dibabat tidak dipikirkan apa yang mau ditanam di situ. Mau dibuat apa? Setelah hutan dibabat itu, kami juga di sana ada perusahaan tebu. Itu untuk tebu diperkirakan itu lahan seluas 580.920 hektar itu lahan tebu. Juga untuk kelapa sawit.
3: Satu menit lagi, Pak.
2: Ya, untuk kelapa sawit. Dan ada juga lahan untuk peternakan. Ada juga untuk lahan pangan. Jadi permintaan kami, satu menit ini saya katakan, permintaan kami, tolong kami diberi kewenangan khusus pemerintah provinsi, karena kami perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Kami selalu seolah-olah sistem desentralisasi itu sudah tidak kelihatan sama sekali. Yang ada itu sentralisasi. Jadi kami harap kami diberi kewenangan supaya kita tahu dan kita bisa berhadapan langsung dengan masyarakat. Jangan ada masalah baru pemerintah pusat dipercayakan untuk turun. Kalau boleh kami diberi kewenangan.
3: Ya, Pak Wagub.
2: Supaya kami yang berhadapan dengan mereka.
3: Terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Saya lihat Menteri Kehutanan juga tidak ada ini.
3: Bukan mitra ya, kami, Pak. Ya, tapi kami sampaikan.
2: Saya minta mungkin itu juga masukan. Ya. Karena hutan juga di sana tumpang tindih peruntukannya.
3: Makanya dari awal tadi saya tegaskan, kita punya kewenangan di area penggunaan lain, Pak.
1: Ya. Rapat kerja dan RDP pengelolaan aset pemerintah dan daerah antara Komisi 2 DPR RI dan pemerintah daerah membahas kendala yang terjadi di lapangan. Wagub Papua marah dengan pembabatan yang serampangan dan mencari Menteri Kehutanan.
0: Quote of the Week.

0: Quote of the Week.
1: Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda mengeluhkan belum adanya kepastian terkait 16.000 hektar tanah objek reforma agraria, TORA, yang telah diusulkan untuk disertifikasi dan diredistribusi. Dia mengaku sudah setahun menunggu kepastian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, yang dipimpin Nusron Wahid terkait redistribusi lahan untuk petani.
2: Kami sudah mengusulkan sejak akhir 2025, dari 24.500 kami sudah verifikasi dan sudah clear 16.000 hektar diusulkan lewat Kanwil BPN kepada Kementerian ATR BPN, tetapi saat ini belum ada hasilnya. Info terakhir yang kami dapat bahwa eksekusinya ada di bank tanah untuk dijadikan HPL, kemudian boleh dijadikan hak pakai oleh petani. Yang kami butuhkan di sini adalah ketika kami gubernur ditunjuk menjadi ketua GTRA, kami bukan hanya diberikan tanggung jawab tapi juga diberikan kewenangan. Saat ini menurut kami setuju bahwa kepastian tanah semuanya clear secara undang-undang dan koordinasi dengan Kementerian ATR, Kehutanan, semuanya dijalankan dengan baik, tetapi tidak ada kepastian waktu. Mungkin jika bisa diatur ada kepastian waktu, jika sudah melewati batas waktu tertentu 30 hari atau 60 hari, kami sebagai ketua GTRA bisa mengeskalasi kemana. Misalnya contoh, misalnya mau dibentuk BRAN, maka BRAN itu jangan hanya menjadi satu tambahan meja di birokrasi, tapi di BRAN itu bisa menyelesaikan deadlock. Dan kemudian sehingga kami ketika dikasih tanggung jawab untuk mengurangi kemiskinan atau meningkatkan pendapatan masyarakat dengan membagi tanah satu petani, satu keluarga, 1-2 hektar, itu sangat membantu menurunkan tingkat kemiskinan dan menaikkan pendapatan masyarakat. Kami sudah berproses 1 tahun dan sampai saat ini kami bahkan belum bisa membagikan 16.000 hektar yang menurut verifikasi kami sudah clear. Jikapun belum clear, kami bisa ada satu sistem di mana dengan masuk kami tahu masalahnya di mana, ada di meja siapa, kami butuh apa dengan kepastian, sehingga ketika kita turun di lapangan menjanjikan kepada petani kami akan membagikan lahan, itu ada kepastiannya. Dan yang berikutnya, di Maluku Utara di masa lalu banyak petani yang mengikuti program transmigrasi diberikan lahan, tetapi kemudian lahan tersebut berubah menjadi hutan lindung, sehingga petani-petani ini tidak memiliki kepastian legalitas atas tanah-tanah yang sudah bertahun-tahun mereka rawat. Itu pun minta petunjuk solusinya bagaimana.
3: Terima kasih, Bu.
2: Terima kasih.
3: Jadi 1 tahun Ibu sudah ngajukan, belum ada kepastian sampai hari ini?
2: Iya.
3: Waduh, Pak Wamen, ini Bu Gubernur Maluku Utara di PHP selama 1 tahun.
1: Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda mengeluhkan belum adanya kepastian terkait 16.000 hektar tanah objek reforma agraria, TORA, yang telah diusulkan untuk disertifikasi dan diredistribusi. Dia mengaku sudah setahun menunggu kepastian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR BPN, yang dipimpin Nusron Wahid terkait redistribusi lahan untuk petani.
0: Quote of the Week.

0: Keuangan SUA Hasil Nazara umumkan APBN alami defisit sebesar 240,1 triliun rupiah per Agustus 2026. Ini adalah yang pertama kalinya disampaikan SUA Hasil sebagai Menteri Keuangan baru. Dalam konvensi pers APBN kita di Kementerian Keuangan, SUA Hasil mengatakan APBN tersebut setara dengan 0,93% dari produk domestik bruto.
1: Hingga akhir Agustus, kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit tetap dalam batasan yang terkendali, dan ini artinya memang perjalanan APBN-nya relatively on track. Pendapatan negara 2055,6 triliun, 65% dari target. Belanja negaranya 2.295, maka defisitnya adalah 240,1 triliun yang artinya adalah 0,93% dari PDB kita. Nah, kondisi ekonomi dunia, kondisi perekonomian kira-kira seperti ini. Teman-teman media, kita selalu sangat memperhatikan apa yang terjadi di global. Memperhatikan apa yang terjadi di global itu menjadi penting untuk kita menyiapkan antisipasi perekonomian Indonesia.
0: Menteri Keuangan SUA Hasil Nazara umumkan APBN alami defisit sebesar 240,1 triliun rupiah per Agustus 2026. Ini adalah yang pertama kalinya disampaikan SUA Hasil sebagai Menteri Keuangan baru. Dalam konvensi pers APBN kita di Kementerian Keuangan, SUA Hasil mengatakan APBN tersebut setara dengan 0,93% dari produk domestik bruto. SUA Hasil merincikan bahwa pendapatan negara mencapai 2.055,6 triliun per Agustus 2026. Realisasi itu setara 65,2% dari target pendapatan negara sepanjang tahun ini sebesar 3.153 triliun rupiah. SUA Hasil juga mengatakan pemerintah turut memperhatikan kondisi perekonomian global, salah satunya konflik di Timur Tengah yang mempengaruhi kondisi di Indonesia.

0: Jamal, siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya benar, kok Cenayang ya?
0: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton Ayu siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kirain punya Indah ke-6.
0: Ngomong-ngomong soal Ayu siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
0: Nih, Ayu siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
2: Ayu siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag VoteITA 2026. G1 Vote di Instagram, Facebook at Indonesian TV Awards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang.
3: Ini terjadi pada
1: Indonesia. Coba. Aduh, gue ketinggalan.
0: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
0: Oh, santai aja. Tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh ya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
0: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
2: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.

banyak perpustakaan dan rumah baca di Indonesia yang belum layak. Akibatnya, kesempatan anak-anak untuk belajar dan meningkatkan literasi jadi terhambat. Kini saatnya bergerak bersama. Melalui program MNC Peduli, donasi kamu membantu menghadirkan fasilitas belajar yang lebih baik.

0: Quote of the Week.
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengaku mendapatkan sebuah iPad dari Purbaya Yudi Sadewa jelang acara serah terima jabatan, Sertijab, Menteri Keuangan. Suhasil mengatakan iPad tersebut berisi laporan pekerjaan di Kementerian Keuangan yang telah dijalankan Purbaya selama setahun masa kepemimpinannya. Tadi Pak Purbaya ngasih saya iPad. Laporannya di iPad. Lalu kemudian resmi penyerahan serah terima jabatan ini, ujar Suhasil usai penandatanganan penyerahan sertijab di Kementerian Keuangan.
2: Pertama tentu puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kita sampai pada titik ini dan dapat melakukan tadi penandatanganan serah terima jabatan. Dan tadi Pak Purbaya ngasih saya iPad.
3: Tadi iPad ya?
2: iPad. Laporannya di iPad. Lalu kemudian resmi penyerahan serah terima jabatan ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan. Bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan dan ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik menyampaikan penghargaan atas pengabdian, kerja keras dan kontribusi Bapak Purbaya dan juga keluarga yang diberikan kepada Republik Indonesia. Tentu memimpin Kementerian Keuangan itu suatu tanggung jawab besar yang Pak Purbaya selesaikan dengan baik selama satu tahun terakhir. Dan atas nama keluarga besar Kementerian Keuangan, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada Bapak Purbaya dan juga Ibu yang dan keluarga yang telah bersedia membaktikan diri kepada Republik Indonesia. Karena saya melihat bahwa dalam konteks semangat Kementerian Keuangan 1, Pak Purbaya meneruskan legacy Kemenq 1 tersebut dan memperkuatnya sehingga kolaborasi lintas unit telah semakin erat. Dan ini adalah situasi yang saya warisi dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk itu.
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengaku mendapatkan sebuah iPad dari Purbaya Yudi Sadewa jelang acara serah terima jabatan, Sertijab, Menteri Keuangan. Suhasil mengatakan iPad tersebut berisi laporan pekerjaan di Kementerian Keuangan yang telah dijalankan Purbaya selama setahun masa kepemimpinannya. Tadi Pak Purbaya ngasih saya iPad. Laporannya di iPad. Lalu kemudian resmi penyerahan serah terima jabatan ini, ujar Suhasil usai penandatanganan penyerahan sertijab di Kementerian Keuangan.
0: Quote of the Week.

0: What of the week?
1: Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap cerita di balik pergantian dirinya dari jabatan Menteri Keuangan. Purbaya mengaku sudah memiliki firasat terkait kemungkinan dirinya dicopot sebelum keputusan pergantian diumumkan. Purbaya mengatakan dirinya telah memperkirakan peluang tetap menjabat atau diganti berada di angka 50-50. Namun, dia baru mengetahui secara pasti setelah menerima telepon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat dirinya tengah mengikuti rapat bersama DPD RI.
2: Gimana, Pak? Setelah tidak menjabat, Pak?
3: Ya udah happy.
2: Happy.
3: Bebas. Nanti malam saya bisa tidur tenang gitu. Semalam masih mikir-mikir jadi agak susah tidur, tapi saya yakin besok udah tenang, aman.
4: Pak
3: Prasetyo.
4: Baru tahu akan dipecat atau gimana, Pak?
3: Ya, kita udah hitung-hitung kira-kira 50-50 lah. Tapi baru tahunya waktu itu. Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
2: Mancing apa, Pak?
3: Mancing ikan mujair, nila.
2: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
3: Pak Purbaya punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah, belakang lamun. Kenapa dipecat gitu?
2: Pak Purbaya, hak prerogatif presiden.
3: Kita ikutin aja.
4: Berarti beneran baru tahu kemarin ya, Pak?
3: Benar, baru tahu kemarin.
5: Lagi rapat, Pak. Katanya hari Jumat udah sempat ada diskusi dengan presiden juga, Pak.
6: Iya, Pak. Sebelum Pak Presiden berangkat ke India.
3: Ada diskusi, tapi masalah lain ada diskusikan.
5: Pak, katanya ada gesekan sempat mengusulkan gantian dirjen, Pak, di belakang.
3: Enggak ada. Gesekan sih enggak ada. Yang jelas ya itu hak prerogatif presiden yang beliau sudah memutuskan. Udah setahun kan udah cukup. Mungkin waktu tanda tangan dulu kontraknya setahun. Gitu. Ya kita ikutin.
5: Makin ada Bapak setahun ini, Pak.
3: Paling enggak kan lumayan kita udah naikin pertumbuhan ekonomi dari berapa sih? 5, tadi bawah 5, udah ke atas 5, bahkan sempat 5.61 sebelum ada gangguan kan. 5.29, diulang ke 4 tahun, 5 poin, tahun lalu 5.39 aja udah. Kalau di Pato udah begini, saya harap.
2: Pesan-pesan
3: Pak, nggak ada pesan, dia kan udah jago, jalankan aja sesuai dengan keahlian dia.
5: Lebih jago dari Bapak, Pak.
3: Hah?
5: Lebih pintar siapa, Pak?
3: Lu mancing ya? Gak mau jago-jago lagi, nanti susah gua.
2: Pak Purbaya terkait dengan postingan di TikTok itu, Pak, kemarin viral, Pak, postingan Bapak di TikTok.
3: Apa tuh?
2: Yang captionnya itu maksudnya apa, Pak? Bapak mau jadi pejabat yang lain, Pak?
3: Enggak.
4: Jadi gubernur PFI, Pak.
2: Maksudnya apa, Pak?
3: Gubernur apa?
4: Pusat Finansial Indonesia, Pak, yang dibantu.
3: Enggak. Enggak, kalau udah pensiun ya sudah.
2: Apa, Pak? Berarti maksudnya apa, Pak?
5: Menyebut Pak Misbahkun, Pak.
3: Dia bilang apa katanya? Mudah-mudahan seperti itu ke depan. Soalnya semalam masih susah tidur, masih sebel juga tuh. Oh. Tapi sekarang udah lumayan lah.
5: Sebel juga, Pak.
3: Ya ada, kan gue juga orang. Robot.
1: Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap cerita di balik pergantian dirinya dari jabatan Menteri Keuangan. Purbaya mengaku sudah memiliki firasat terkait kemungkinan dirinya dicopot sebelum keputusan pergantian diumumkan. Purbaya mengatakan dirinya telah memperkirakan peluang tetap menjabat atau diganti berada di angka 50-50. Namun, dia baru mengetahui secara pasti setelah menerima telepon dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat dirinya tengah mengikuti rapat bersama DPD RI.
0: Quote of the week.

0: Quote of the Week.
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengaku mendapatkan sebuah iPad dari Purbaya Yudi Sadewa jelang acara serah terima jabatan, sertijab Menteri Keuangan. Suhasil mengatakan iPad tersebut berisi laporan pekerjaan di Kementerian Keuangan yang telah dijalankan Purbaya selama setahun masa kepemimpinannya. Tadi Pak Purbaya ngasih saya iPad. Laporannya di iPad. Lalu kemudian resmi penyerahan serah terima jabatan ini, ujar Suhasil usai penandatanganan penyerahan sertijab di Kementerian Keuangan.
2: Pertama tentu puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kita sampai pada titik ini dan dapat melakukan tadi penandatanganan serah terima jabatan. Dan tadi Pak Purbaya ngasih saya iPad.
3: Tadi iPad?
2: iPad. Laporannya di iPad. Lalu kemudian resmi penyerahan serah terima jabatan ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan. Bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan dan ini adalah suatu kesempatan yang sangat baik menyampaikan penghargaan atas pengabdian, kerja keras dan kontribusi Bapak Purbaya dan juga keluarga yang diberikan kepada Republik Indonesia. Tentu memimpin Kementerian Keuangan itu suatu tanggung jawab besar yang Pak Purbaya selesaikan dengan baik selama satu tahun terakhir, dan atas nama keluarga besar Kementerian Keuangan saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada Bapak Purbaya dan juga Ibu yang dan keluarga yang telah bersedia membaktikan diri kepada Republik Indonesia. Karena saya melihat bahwa dalam konteks semangat Kementerian Keuangan 1, Pak Purbaya meneruskan legacy Kemenq 1 tersebut dan memperkuatnya sehingga kolaborasi lintas unit telah semakin erat. Dan ini adalah situasi yang saya warisi dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk itu.
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengaku mendapatkan sebuah iPad dari Purbaya Yudi Sadewa jelang acara serah terima jabatan, sertijab Menteri Keuangan. Suhasil mengatakan iPad tersebut berisi laporan pekerjaan di Kementerian Keuangan yang telah dijalankan Purbaya selama setahun masa kepemimpinannya. Tadi Pak Purbaya ngasih saya iPad. Laporannya di iPad. Lalu kemudian resmi penyerahan serah terima jabatan ini, ujar Suhasil usai penandatanganan penyerahan sertijab di Kementerian Keuangan.
0: Quote of the Week.

0: in this year's AFC Champions League Elite Competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport. Bencana alam gempa bumi meluluh lantahkan bumi Nusa Tenggara Timur. Warga kehilangan tempat untuk pulang. Mereka memulai kembali dari apa yang tersisa. Saatnya satukan uluran tangan kita untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Bersama MMC Peduli, mari bantu mereka untuk bangkit kembali di mmcpeduli.org.

0: ini terjadi pada
1: energi sistemnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh ya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong. Gak cuma badminton, update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan. Breaking Goals Special Asian Games. Setiap hari pukul 10 malam. Live di iNews.
4: GTV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Mulai dari turnamen antar klub bergengsi di Asia hingga persaingan negara-negara raksasa Eropa. Jangan lewatkan aksi pesepak bola top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Gabriel Martinelli, sampai Roberto Firmino di AFC Champions League Elite. Satukan semangat kita, dukung Persib Bandung berjuang di AFC Champions League 2 dan Shopee Cup. Dan kawal juga wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda di Shopee Cup. Yang gak boleh kamu skip, turnamen sepak bola antar negara tersengit bertabur bintang-bintang Eropa di UEFA Nations League. Jangan lewatkan satupun pertandingannya. Mulai September ini, cek jadwal lengkapnya di media sosial official GTV ID. Pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia terlengkap ada di GTV Sports, Home of Football. Dan saksikan terus GTV di channel 30.
5: Gue ramal, siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya benar, gue Cenayang ya?
5: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton iNews siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kira infonya Indra ke-6.
5: Ngomong-ngomong soal iNews siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
5: Nih,
6: iNews siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
3: iNews siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag VoteITA 2026 G1. Vote di Instagram, Facebook at Indonesian TV Awards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September, maksimal pukul 23.59 waktu

0: RCTI Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.
4: Gue ramal siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
5: Lah iya benar, apa Cenayang ya?
4: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton iNews siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
5: Kira infonya Indah ke-6.
4: Ngomong-ngomong soal iNews siang nih ya, satu hal yang gak perlu diramal.
5: Apaan tuh?
4: Nih, iNews siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
6: iNews siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag ITA 2026 G1, vote di Instagram, Facebook at Indonesian TV Awards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang.
7: Ini terjadi pada
5: Indonesia channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
4: Hah, ketinggalan apaan?
5: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
4: Oh, santai aja. Tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
5: Oh ya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
4: Bisa dong, gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
5: Oh, oke deh kalau gitu.
6: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan Breaking Goals Special Asian Games setiap hari pukul 10 malam live di iNews.

0: Regency Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.

0: perasaanku.
1: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
2: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
3: Kamu marah-marahnya serem loh.
1: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
4: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
4: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
1: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group.

0: this year's AFC Champions League elite competition.
1: Pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
2: De Cristiano!
1: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport. Bencana alam gempa bumi meluluhlantahkan bumi Nusa Tenggara Timur. Warga kehilangan tempat untuk pulang. Mereka memulai kembali dari apa yang tersisa. Saatnya satukan uluran tangan kita untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Bersama MMC Peduli, mari bantu mereka untuk bangkit kembali di mncpeduli.org.

0: aja langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kirain punya Indra ke-6.
0: Ngomong-ngomong soal Ayu Siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
0: Nih,
2: Ayu Siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
3: Ayu Siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag ITA 2026 G1, vote di Instagram, Facebook, at Indonesian TV Awards, atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September, maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang.
4: In this year's AFC Champions League Elite Competition,
3: pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Si para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
4: De Cristiano!
3: Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.

0: siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya benar, gue Cenayang ya?
0: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton Ayu siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kirain punya Indra ke-6.
0: Ngomong-ngomong soal Ayu siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
0: Nih, Ayu siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
2: Ayu siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag ITA 2026 G1, vote di Instagram, Facebook at Indonesian TV Awards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang.
3: Ini terjadi pada
1: Indonesia. Dari channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
0: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
0: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh ya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
0: Bisa dong. Gak cuma badminton, update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
2: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan Breaking Goals Special Asian Games setiap hari pukul 10 malam live di iNews.
4: In this year's AFC Champions League Elite Competition,
2: pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. Cristiano! Saksikan pertandingan ASEAN Champion League Elite dan ASEAN Champion League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live

0: Jamal, siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya benar, kok Cenayang ya?
0: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton Ayu siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kira infonya Indah ke-6.
0: Ngomong-ngomong soal Ayu siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
0: Nih, Ayu siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
2: Ayu siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag VoteITA 2026. G1 Vote di Instagram, Facebook at Indonesian TV Awards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang.
3: In this year's AFC Champions League Elite Competition,
2: pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane.
3: De Cristiano!
2: Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2026 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sports.

0: ini terjadi pada
1: energi. Dan channelnya coba. Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh ya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong. Gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan Breaking Goals Special Asian Games setiap hari pukul 10 malam live di iNews.
4: GTV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Mulai dari turnamen antar klub bergengsi di Asia hingga persaingan negara-negara raksasa Eropa. Jangan lewatkan aksi pesepak bola top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Gabriel Martinelli, sampai Roberto Firmino di AFC Champions League Elite. Satukan semangat kita, dukung Persib Bandung berjuang di AFC Champions League 2 dan Shopee Cup. Dan kawal juga wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda di Shopee Cup. Yang gak boleh kamu skip, turnamen sepak bola antar negara tersengit bertabur bintang-bintang Eropa di UEFA Nations League. Jangan lewatkan satupun pertandingannya. Mulai September ini, cek jadwal lengkapnya di media sosial official GTV ID. Pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia terlengkap ada di GTV Sports, Home of Football. Dan saksikan terus GTV di channel 30.

0: jadi pada
1: itu. Bikin mana coba? Aduh, gue ketinggalan.
2: Hah, ketinggalan apaan?
1: Match badminton Asian Games yang tadi pagi.
2: Oh, santai aja. Tenang, tenang, tenang. Ada highlightnya di Breaking Goals.
1: Oh ya? Jadi masih bisa tahu update-nya?
2: Bisa dong. Gak cuma badminton. Update dari cabang olahraga lainnya juga ada di sini.
1: Oh, oke deh kalau gitu.
3: Semua kabar Asian Games ada dalam satu tayangan Breaking Goals Special Asian Games setiap hari pukul 10 malam live di iNews.
2: Gue ramal siang ini bakal ada berita baru yang bikin heboh.
1: Lah iya benar, gue Cenayang ya?
2: Kalau sekarang mah gak perlu jadi Cenayang. Tinggal nonton iNews siang aja, langsung up to date sama kabar terbaru.
1: Kira infonya Indra ke-6.
2: Ngomong-ngomong soal iNews siang nih ya, ada satu hal yang gak perlu diramal.
1: Apaan tuh?
2: Nih, iNews siang sebagai nominator program berita siang terpopuler di Indonesian Television Awards 2026.
3: iNews siang terpilih sebagai nominator program berita siang terpopuler Indonesian Television Awards 2026. Saatnya Anda tentukan pemenangnya. Ketik hashtag ITA 2026 G1, vote di Instagram, Facebook at Indonesian TV Awards atau aplikasi RCTI Plus. 7 hingga 23 September maksimal pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Vote sekarang.
4: Tahukah kamu, masih banyak perpustakaan dan rumah baca di Indonesia yang belum layak. Akibatnya, kesempatan anak-anak untuk belajar dan meningkatkan literasi jadi terhambat. Kini saatnya bergerak bersama. Melalui program MNC Peduli, donasi kamu membantu menghadirkan fasilitas belajar yang lebih baik. Karena setiap anak berhak meraih masa depan yang lebih cerah. Yuk donasi sekarang di mncpeduli.org.
3: In this year's AFC Champions League Elite Competition, pertarungan sengit klub-klub terbaik Asia dimulai. Aksi para pemain top dunia kembali memanaskan laga. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane. De Cristiano! Saksikan pertandingan ASEAN Champions League Elite dan ASEAN Champions League 2 15 September 2020 sampai 15 Mei 2027 live di iNews Premium Sport.

0: Ya oke.
1: Ya udah.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis.

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala kitaballahi wa sunnata rasulih nurul hidayati lidh-dhalal wa ma arsalahu illa rahmatan lil alamin tahqiqan lil ifdal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shahadatan tuballighuna rutbal ma'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladhi khussa bil mu'jizatil bahiratid dawal wa ala alihi wa ashabihi khairu sahbin fil aqwal wal af'al. Amma ba'd, usikum wa iyyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim:

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa lagi perkasa. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, Rasul penghulu alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih sang penguasa alam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan menjadi umat Nabi Muhammad yang mampu mengikuti suri tauladan, contoh-contoh yang baik dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bersama dengan ikhlas kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak hamba ya Allah, sudikiranya kau tuntun mereka, kau bimbing mereka, kau jadikan mereka anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya dan juga keluarganya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Luaskanlah rizki hamba ya Allah, dan berikan kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang tayyib, yang hamba tidak capek mencarinya ya Allah, yang mudah hamba mendapatinya, dan panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudikiranya kau terima amal baiknya, kau ampuni dosa-dosanya, dan kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fatihah.

Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, sholat adalah perangkat untuk kita berkomunikasi, berbicara, berbincang, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita curhat yang paling dekat dengan Sang Maha Pemilik alam jagat raya semesta adalah dalam sholat. As-sholat hiya du'a, wa du'a hiya ibadah. Sholat adalah sarana kita untuk berdoa kepada Allah. Bukan hanya ritual kewajiban yang harus kita laksanakan sholat sehari semalam 5 waktu, tetapi justru itulah tempat yang terbaik, waktu yang terbaik, sarana yang terbaik untuk kita bermunajat, untuk kita berdoa kepada Sang Maha Penguasa alam jagat raya semesta, Allah Jalla Jalaluh. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat itu senantiasa di hatinya terus berdoa kepada Allah, sampai diutarakan doa-doanya dalam setiap lafaz gerak-gerik sholatnya. Sampai ketika tasyahud akhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkan yang rutin dibaca dalam setiap sholat ditambah dengan doa-doanya. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ikuti ya, yang harus kita ikuti kalau bisa kita sholat seperti Rasulullah ya. Ada hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iza tashahada ahalukum fal yasta'iz billah min arba. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila bertasyahud seseorang daripada kamu, hendaklah ia berlindung kepada Allah daripada yang 4. Sekali lagi, iza tasyahada ahadukum fal yasta'iz billahi min arba'in. Apabila bertasyahud seseorang daripada kamu ya, yaitu ketika membaca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah yang terakhir, maka hendaklah ia menambah dengan doa, yaitu berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada 4. Apa yang 4 itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah bersabda, yang pertama, Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam. Ini pertama doanya, yang artinya, ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu daripada azab neraka jahannam. Daripada azab neraka jahannam, ini yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam doa-doa Rasulullah yang lain pun banyak, seperti doa yang Rasulullah ucapkan dalam setiap Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta juga perlindungan kepada Allah dari murka dan juga jahat neraka. Ya sobatku ya, karena neraka itu yang kita khawatirkan, kita takutkan, karena kita orang banyak dosa ya, banyak lalai, banyak khilaf, banyak maksiat, banyak masya Allah perbuatan yang tidak Allah suka. Kita minta dah supaya Allah melindungi kita dari azab jahannam, jangan sampai kita masuk neraka jahannam, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Atau ada seorang sahabat yang dalam setiap doanya itu hanya mengucapkan, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka, ya Allah jauhkanlah aku dari api neraka. Itu aja doanya, karena sangat takutnya dengan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika bertasyahud mintalah perlindungan kepada Allah dari 4. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Kemudian apalagi yang Rasulullah minta? Wa min azabil qabri, dan juga dari azab kubur. Dari azab kubur sobatku. Ini yang luar biasa. Ya, dari azab kubur. Bahkan dalam hadis yang termaktub dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya ada juga, Allahumma sallimna atau sallimni min azabil, ya selamatkanlah aku dari azab kubur. Karena sobatku,
kubur ini adalah awalu manazilil akhirah al-qabru, yang pertama kali kita akan singgahi ketika kita sudah meninggal dunia, masuk ke gerbang akhirat, yaitu dalam kubur. Dan ketika di dalam kubur itu, imma raudhah min riyadil jannah wa imma hufratan min hufarin niron, kubur itu bisa menjelma menjadi taman surga, atau juga bagi kita bisa menjelma menjadi jurang neraka. Dan kubur itu salah satu fase yang harus, yang wajib, yang mau tidak mau kita harus lalui. Dan masya Allah, ujiannya luar biasa. Ketika nggak masuk ke dalam kubur, semua yang hidup setelah meninggalkannya, datang malaikat munkar dan nakir menanyakan tentang hal perihal keimanannya. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuk, terus sampai. Kalau kita bisa menjawabnya, alhamdulillah. Tapi yang kita takut, di sana Allah membuktikan, memperlihatkan bahwa kita sangat kurang, tidak bisa menjawab. Itu na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya banyak-banyak baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab kubur, dari azab kubur. Jangankan orang seperti kita, ya waliun min awliya'illah aja itu khawatir tentang kondisi di azab, di alam kubur. Makanya sering-sering berdoa. Nah, kita pun apalagi harus sering-sering berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari azab neraka, ya Allah, hindarilah aku daripada azab kubur, selamatkanlah aku, ya Allah. Karena konsekuensinya, ketika kita masuk kubur, itu ujian yang pertama kali kita harus terima. Setelah sakaratul maut tentunya ya, di sakaratul maut juga ada ujiannya. Tapi ketika gerbang akhirat sudah kita masuki, azab kubur atau di alam kubur, itu masya Allah. Iznaja minhu fama ba'dahu aisar. Jika kita berhasil dari ujian cobaan yang ada di alam kubur, maka proses setelahnya itu akan lebih mudah. Akan lebih mudah. Kuncinya itu di dalam kubur. Ketika kita berhasil melalui proses alam kubur, insya Allah kita akan selamat selanjutnya. Makanya Rasulullah pesankan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, minta perlindungan kepada Allah daripada azab kubur, karena semuanya adalah kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah. Makanya kita sobatku, mumpung kita masih hidup, ayo kita cari bekal. Kita qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, yang bisa menambah cahaya terangnya nanti kita di alam kubur.

0: Jadi sobatku, kita minta perlindungan kepada Allah ketika di tasyahud akhir sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu minta dibebaskan daripada azab neraka dan juga minta dijauhkan daripada azab kubur. Terus apa lagi? Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan juga dari fitnah kehidupan dan juga kematian. Tuh, di kehidupan ada fitnahnya. Fitnahnya masya Allah luar biasa. Contoh, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al mal. Dalam setiap umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu ada fitnahnya umatnya, dan fitnah umatku adalah al-mal, harta, ya hubbud dunia, cinta kepada dunia, jabatan. Nah ini coba sekarang kita lihat, masya Allah, berlomba-lomba jadi pejabat, berlomba-lomba jadi pejabat, dia nggak tahu bahwa nanti akan diperiksa, semuanya akan dituntut satu demi satu, ya ratusan juta rakyat Indonesia akan menuntutnya. Nih, makanya kalau ingin siap jadi pejabat, pejabat yang adil, yang baik, yang bermanfaat buat masyarakat, bagi rakyat. Tuh, sobatku ya, makanya harus kita minta dijauhkan daripada fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Fitnah kematian su'ul khotimah termasuk. Karena ketika proses sakaratul maut itu, masya Allah, ujian dan cobaan dari setan semuanya datang. Makanya kita nih yang masih hidup, tuntun orang yang sakaratul maut itu dengan ucap la ilaha illallah. Kalau kepanjangan sebut saja Allah, Allah, Allah, Allah terus di kupingnya. Jangan sampai dia tergelincir dari godaan setan. Nah sobatku ya, ini yang harus kita tekankan. Jadi yang terakhir dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang empat itu yaitu Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari fitnahnya masihid dajjal yang sebentar lagi ini akan turun nih. Ya, sebentar lagi akan turun. Karena tanda-tandanya sudah ada semua. Tanda-tandanya sudah ada semua. Masihid dajjal dikit lagi turun. Nah, ikatannya sudah mulai terbuka. Sedikit lagi lepas, kemudian keluar. Ya, di daerah timur tengah sana, informasi itu keluarnya dari negeri Yordan. Kemudian langsung menguasai Palestina, Al-Aqsa dan lain sebagainya. Ya'udzubillah min zalik. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini hadis muttafaq alaih, hadis nomor 337 dalam kitab Bulughul Maram. Coba kita ikuti bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kalau bisa direkam, rekam dalam handphonenya. Sekali lagi kita ikutin. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Sekali lagi, wa min fitnati masihid dajjal. Kita minta doa, mudah-mudahan terkabul doa kita ya. Allah kabulkan kita, Allah kabulkan kita, dan Allah jauhkan dari apa yang empat ini, mudah-mudahan. Baik sobatku, jika si anda sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-7366, 0813-103-7366 ya. Sekali lagi sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan ke 0813-103-7366. Atau ada yang mau berjuang bersama kami, atau juga membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri memenuhi keperluan hari-hari mereka, silakan. Atau ada yang memasukkan putra-putrinya ya ke pesantren, monggo, insya Allah menjadi orang yang penghafal Quran dan berakhlak mulia, menjadi orang yang berakhlak mulia dan menghafal Quran ya. Terima kasih sobatku, sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita bersua kembali sobatku, ya, di season interaktif ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, insyaallah. Baik sobatku, kita langsung ke pertanyaan sobat. Namun sebelumnya sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-7366, ya. Coba kita buka pertanyaan dari SMS dulu, ini yang sudah banyak. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Pertanyaan SMS kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pausa, saya Bunda Wawat dari Babakan Ciseeng. Saya mau bertanya, kalau boleh saya tahu adanya di daerah mana sekolah dan pesantren Pak Ustaz? Tolong kasih tahu, terima kasih. Ya, nanti kita akan kirim Bunda ya. Sebagai ini saja, ya, jadi Bunda yang dimuliakan Allah, yang pertama kita ada di Jalan Dedet, Beji, Depok. Ya, cari saja di situ Istana Yatim Riyadul Jannah, atau sekarang ini ya Pondok Pesantren Istana Yatim Rojab. Istana Yatim Rojab. Yang kedua ada di daerah Pasir Pogor di Cijeruk, khusus batuta atau anak-anak kecil. Untuk wanitanya ada di daerah Palasari, Cijeruk juga. Jadi antara laki-laki dengan wanita kita pisah, karena kita khawatir ada fitnah ya. Jadi kita pisah, pisahnya pun agak jauh. Kalau di Depok, anak santri yang sudah dewasa. Yang di Cijeruk, Pasir Bogor, itu anak-anak batuta yang masih 15 tahun ke bawah, belum akil balig. Kalau yang wanita di Palasari ya, gitu, wanita di Palasari. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Amang di Merdein Kali Depok. Saya sedang sholat isya sendiri, setelah satu rakaat ada yang nyolek di belakang minta makmum. Apakah niat dan bacaannya suratnya dilanjutkan apa diganti Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim sobatku yang Allah sayangi. Jika kita sedang sholat sendiri kemudian ada yang menepak pundak kita ingin mengajak kita berjamaah, ya, yang pertama dalam hati niat langsung niat menjadi imam, kemudian surahnya gak usah diganti, biasa, cuman yang tadinya pelan jadi agak dikerasin kalau misalnya maghrib dan isya, tapi kalau zuhur dan asar itu tetap tidak dikerasin suaranya, ya, minimal ketika takbir intikal, ya, takbir perpindahan setiap gerak itu dikerasin suaranya biar jamaah kedengaran, ya. Jadi tidak usah ditukar bacaannya, cuman antara keras dengan sir, antara keras dengan pelan-pelan. Terima kasih sobatku. Ya, setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Perkenalkan Pak Ustaz, saya Bunda Mila dari Ciawi, Gebang, Kuningan, Jawa Barat. Saya punya seorang ponakan lagi kerja di perusahaan, tapi kontrak 9 bulan. Saya mohon doanya biar dia lanjut terus kerjanya. Makasih Pak Ustaz, mohon minta nomor rekeningnya. Baik, nanti kita akan kirim. Baik Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan kirim nomor rekeningnya ya. Terus juga kita doakan mudah-mudahan yang sedang bekerja keponakan Bunda terus dilanjutkan kontraknya sampai diangkat menjadi karyawan tetap, insyaallah ya, kita doakan ya. Terima kasih Bunda. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah di Cikarang. Pak Ustaz, saya mau tanya. Saya karena sudah usia, kalau mau hubungan badan dengan istri saya suka pakai obat kuat. Hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Boleh tidak ya? Terima kasih. Ya, pertanyaan beliau kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Kita bersua lagi di udara di RDI 97,1 FM Jakarta, acara Sejuk di Hati. Alhamdulillah, ya Allah berilah hamba keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk hamba berbagi dan bermanfaat insyaallah. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami, atau juga untuk memenuhi keperluan hari-hari para santri dan santriwati yang notabene-nya adalah mereka kaum du'afa, ya memang kami buat pesantren itu ada yang bayar, ada yang tidak. Tapi kebanyakan untuk yatim dan kaum du'afa itu gratis ya. Tapi bagi yang mampu untuk bersedekah di situ, tetap kita terima subsidi silang, yang mampu membiayai yang tidak mampu. Insya Allah kualitasnya sama dan menjadi berakhlak mulia dan menghafal Quran insya Allah. Baik sobatku, langsung ke pertanyaan dari hamba Allah di Cikarang. Karena udah usia, setiap mau berhubungan badan sama istri itu pakai obat kuat, itu hukumnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Memakai obat kuat dalam berhubungan badan itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh dan hukumnya sunnah jika niat untuk menggembirakan pasangannya. Hukumnya sunnah. Tetapi masalah obat kuat ini, nah tentunya itu baik tidak buat tubuh, karena obat kuat itu memicu derap jantung. Ya, ini baik tidak buat tubuh, itu yang harus dipikirkan. Ya, pada intinya diperbolehkan untuk memberikan kegembiraan, kepuasan kepada pasangannya. Tetapi ingat, tubuh kita ada batasnya. Ya, kalau bisa normal, obat kuat gaya Islam, yaitu tenangkan pikiran, tenangkan hati, insya Allah bisa. Baik sobatku ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Kiai, saya dari Pandeglang. Siapa nih? Goyang lidah mau tanya, sebelum sholat subuh sholat taubat dulu, gimana itu Pak? Kalau terima kasih Pak Kiai. Ini goyang lidah, ini ada program di RD itu goyang lidah, tapi ini acara sejuk di hati. Sebelum sholat subuh sholat taubat terlebih dahulu, itu sangat bagus. Tetapi syaratnya sholat sunnah taubat itu dilakukan sebelum masuk waktu subuh, ya. Jadi boleh dilakukan sholat sunnah taubat itu sebelum masuk waktu subuh. Kita iringi itu sholat tahajud jam 3 malam, sholat tahajud, sholat sunnah taubat. Setelah itu kita langsung masuk subuh, azan, kemudian baru sholat subuh berjamaah. Itu sangat bagus dan diperbolehkan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan begitu tuh. Habis sholat tahajud, kemudian membaca Al-Quran sambil menunggu datangnya waktu subuh. Masya Allah, itu luar biasa. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Haji, nama saya Dedi dari Sukabumi. Saya mau tanya, apa diperbolehkan karena doa ngaji Yasin tiap hari buat almarhum bapak nenek muslim muslimat, atas sebelumnya terima kasih. Baik sobatku, mengaji setiap hari ya, untuk yang pahalanya diniatkan untuk para almarhumin dan almarhumat, itu sangat diperbolehkan. Meskipun ada pendapat lain ya silakan, tapi kita mazhab Asy-Syafi'iyah itu diperbolehkan. Ahli sunnah wal jamaah NU itu diperbolehkan untuk mendoakan para almarhumin dan almarhumat walaupun setiap malam, walaupun setiap hari, itu diperbolehkan ya, sangat bagus. Baik, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Neneng dari Mangga Besar, Jakarta Pusat. Saya mau bertanya Pusat, bagaimana caranya menghadapi anak tiri yang gak setuju sama saya? Baik sobatku, yang Allah sayangi, menyikapi atau menanggapi anak tiri yang tidak setuju, bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, bunda yang dimuliakan Allah, bunda, setiap wanita itu mempunyai senjata yang sangat baik, yaitu komunikasi yang baik, dengan hati yang sejuk, dengan penuh kesabaran, mengayomi seperti anak sendiri. Ya, kita berbuat baik tanpa ada dorongan tertentu, ikhlas kepada Allah, insyaallah itu dapat merubah sikapnya. Ya sahabatku ya, yang penting harus kita sikapi seperti kita mengayomi anak sendiri. Kalau sudah demikian, insya Allah, buka komunikasi yang baik, perhatian yang baik, dan yang terakhir yaitu doa. Ya Allah, bukakanlah hati anakku ya, sehingga bisa menghargai dan juga menghormatiku sebagai ibunya. Terus berdoa begitu, karena hanya Allah yang bisa membuka mata hati seseorang. Sobatku ya, jangan pernah putus asa. Terus. Baik sobatku, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Coba kita lihat dari WA sekarang nih. Ternyata dari WA sudah banyak juga yang masuk. Baik, kita buka pertanyaan dari WA yang pertama, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, suami orangnya cepat banget marah, arogan. Saya setiap hari batin. Yang ada gimana ngatasi dari Ibu Tini Cikupa. Makasih Pak Ustadz, saya penggemar RDI Sejuk di Hati. Baik, pertanyaan bunda kita akan jawab setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Semoga sobat Allah berikan keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah. Kesehatan badan, kesehatan zohir, kesehatan batin ya. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobatku ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya. Baik, pertanyaan dari Bunda Tini Cikupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Tini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyikapi suami yang sering marah, arogan, itu bagaimana caranya? Yang pertama, setiap ibu sekali lagi masih mempunyai senjata yang sangat ampuh, yaitu perhatian yang lebih, kasih sayang, itu yang sangat luar biasa. Suami marah, suami arogan, memang sudah karakternya begitu, kita sikapi, kita hormati sikapnya tersebut. Ya justru disitulah kita mencari celah sebagaimana suami bisa reda dari marahnya. Memang agak sulit, bicara ini gampang, agak sulit ketika mempraktikkan, tapi saya yakin setiap istri insting keibuannya itu pasti lebih tajam. Dimana suami sempat marah, dari pola makannya, kemudian juga dari pola pelayanannya, itu harus kita cari. Dan yang tidak pernah lupa yang terakhir, yaitu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena hanya Allah lah yang memiliki semuanya, memiliki suami bunda. Dibukakan hatinya supaya tidak menjadi pemarah lagi, sobatku ya. Sabarnya bunda menghadapi suami yang temperamen itu adalah ibadah, pahalanya sangat besar. Mudah-mudahan satu saat Allah merubah karakter suami menjadi lemah lembut, insya Allah ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Coba kita dengarkan nih pertanyaan dari sobat kita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, alhamdulillah atas wejangan dan nasihatnya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah dengan anak-anak saya. Dan alhamdulillah kemarin hari Sabtu tanggal 9 Desember anak saya sudah dihitan, jadi saya sudah jadi lebih lega Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Itu jawaban dari sobat kita yang sudah kita jawab ya. Selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Sehat selalu Pak Ustadz. Saya mau bertanya lagi Pak Ustadz, kalau kita habis minum khamr, waduh, apakah kita harus wajibkan mandi junub? Mohon petunjuknya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, habis minum khamr atau minuman keras yang memabukkan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Karena minum khamr yang memabukkan itu adalah sumber daripada kejahatan, dosanya sangat besar. Nah, kemudian yang kedua yang kita lakukan ya, untuk menambah sahdunya dalam bertaubat, ya kita harus mandi taubat, bukan mandi junub, mandi ini mandi taubat. Niatin mandi taubat ya, semua tuh yang ada di tubuh kita, kita keluarkan dosa-dosanya dengan mandi taubat kepada Allah. Mandi sobatku ya, tapi niatin mandi taubat. Setelah itu sholat sunnah taubat dan bertaubat yang sebenarnya, taubatan nasuha, itu yang dianjurkan Rasulullah. Kemudian beliau juga bertanya, saya mau tanya masalah sholat, bagaimana caranya sholat zuhur dikerjakan di waktu asar? Kadang saya suka kebablasan ketiduran di waktu zuhur kalau habis kerja malam. Mohon petunjuknya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, menjamak atau mengkosor sholat itu ada syaratnya. Ada syaratnya yang paling utama, yaitu pertama misalnya bepergian dengan masafah 83 kilo dan pergiannya pun niatnya ibadah. Kemudian dalam kondisi sakit boleh. Nah, dalam kondisi letih capek yang luar biasa, nah di sini tanpa faktor mengurangi takzim kepada waktu itu diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya ketiduran, nah ini yang jadi masalah. Lebih baik pesan sama istri, kalau saya ketiduran bangunin zuhur. Nanti habis sholat zuhur tidur lagi. Asar bangun lagi, begitu kalau satpam ya. Jangan langsung dijamah saja, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Ya sobat ya, minta bangunin waktu zuhur, kita sholat zuhur dulu, habis itu tidur lagi. Paham ya sobatku ya, jadi tidak ada illat untuk menjamah sholat. Baik sobatku, kita akhiri.

0: صلي وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

0: satu-satunya tayangan kajian Al-Quran yang mudah dipahami.
1: Kalau kalian umat Islam cuek aja, nggak mau hijrah, nggak mau jihad, maka sungguh Allah sudah menolong Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang yang saleh.
0: Habib Nabil Al-Musawa.
2: Mulai sekarang, ayo kita jadikan akhirat tujuan.
0: Abi Amir Faisal Fahd.
3: Kenapa engkau bercanda mengolok-olok Allah? Kenapa engkau bercanda mengolok-olok ayat Allah?
0: Ustadz Abdul Kafi dan penceramah terkemuka lainnya. Saksikan Cahaya Hati Indonesia setiap Sabtu dan Minggu eksklusif di iNews.
4: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih ngomong kayak gitu, gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24, DigiTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC. Group
4: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.